0: Prodway Bener Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Prodway. Kok selamat malam, selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Prodway.
0: Hari ini kita bakal temenin sama gue Kak Dewi dan juga.
1: Dan juga Sofa Brilian yang bakal nemenin kamu nih dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Dengan informasi menarik lainnya cuma di Spada Special Weekend.

0: selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya?
1: Baik. Tadi kayak agak ini ya, agak-agak grogi gitu ya. Harusnya selamat pagi malah selamat malam.
0: Karena menurut gue juga di sini karena dingin banget gitu loh.
1: Sumpah. Dek. Kayak ini lagi di kutub enggak sih?
0: Iya, kayak lagi di Antartika.
1: Iya.
0: Hiperbola apa ya?
1: Hiperbola.
0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi hari ini teman Pro 2? Semoga kalian sehat selalu. Oh,
1: iya, semoga sehat selalu. Lo sehat kan tapi?
0: Alhamdulillah.
1: Jangan sampai nanti yang ini yang nanyain sehat atau enggak malah enggak sehat nih.
0: Sehat gua. Alhamdulillah sehat ya.
1: Oh iya betul. Ini first time kita buat siaran berdua ya, enggak sih?
0: Teman Pro 2 pagi kali ini kita bakal bahas informasi-informasi menarik lainnya nih teman Pro 2. Ada apa aja sih?
1: Yang pertama itu ada abu vulkan anak Krakatau meluas, warga Bandar Lampung hingga Lampung Selatan keluhkan sesek dan mata perih.
0: Aduh.
1: Ya, teman Pro 2 tetap stay safety ya.
0: Iya.
1: Walaupun lagi dalam rumah ataupun berkegiatan di luar tetap pakai masker.
0: Iya benar.
1: Karena itu biar enggak merusak pernafasan gitu
0: kan.
1: Iya.
0: Nah yang kedua ini ada dari film nih Miracle in Cell Number 7 remake di Filipina.
1: Wow keren nih.
0: Wow kemarin udah di Korea. Terus hari ini kemarin lagi di Indonesia. Nah sekarang yang di Filipina.
1: Dan yang terakhir teman berdua ada Kahitna menghadirkan Carlos Saba secara virtual di konser 40 tahun.
0: Wow.
1: Keren nih.
0: Iya.
1: Menarik.
0: Ya buat teman Pro 2 yang mau request atau titip salam bisa langsung ke WhatsApp kita di
1: 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin.
2: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Special Weekend.
1: Yeay teman Pro 2 balik lagi bersama kita berdua ya.
0: Yes.
1: Gimana kabar itu Pro 2? Kabar terus nih dari
0: kabar
1: tadi.
0: Terus pasti kabar baik ya.
1: Spesial minggu ini ya, minggu yang cerah ini teman Pro 2.
0: Iya, cerah banget matahari benar-benar menghilaui pagi hari kita.
1: Iya,
0: bangun teman Pro 2 biar bisa ngeliat matahari yang cerah banget.
1: Nah, jangan rebahan terus di kamar
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Sekarang lagi main HP, lagi scroll Instagram, TikTok ya enggak sih?
1: Betul banget. Tapi itu salah satu cara kita untuk menikmati weekend tau gak sih?
0: Iya benar banget, karena besok udah Senin.
1: Senin ya, cepet banget ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
0: Senin
1: lagi. Padahal ada 7 hari gitu, tapi kayak cepet banget gitu berputarnya ya kan. Ini sekarang udah di awal-awal September.
0: Udah masuk Senin lagi nih besok nih. Udah kita mulai aktivitas lagi.
1: Iya.
0: Jadi ya gue juga ngerti sih ya teman Pro 2 pasti ya pengen ngerasa weekend kali ini kayak lebih santai.
1: Iya.
0: Terus liburan juga bareng keluarga.
1: Betul.
0: Ya kalau nanti liburan gak bareng keluarga lo atau liburan bareng pacar lo gitu.
1: Iya bareng pacar juga. Tapi gue akhir-akhir ini lagi sibuk karena mau persiapan magang. Jadi gue sama sekali gak ada liburan karena habis KKN kemarin. Terus lanjut lagi sama magang, terus sama nyusun tugas akhir. Jangan lupa nanti datang ke Sempro gue ya.
0: Diundang nih kita teman Pro 2 buat datang ke Sempro-nya Kadek.
1: Kalau lo sendiri gimana Jul?
0: Kalau gue sendiri sih gak sibuk tapi sibuk juga.
1: Ngapain tuh?
0: Kan gue sekarang udah semester 5 nih adek ya. Terus udah mulai pusing nih kuliah lah, organisasi lah, inilah, itulah. Jadi menurut gue tuh kayak aduh gue memanfaatkan weekend ini dengan baik sih sepertinya.
1: Dengan cara siaran.
0: Iya.
1: Jadi Senin sampai Minggu full nih.
0: Iya full, full banget. Nyampe ketemu malam juga tetap full gitu. Nah teman Pro 2
1: kalau mungkin teman Pro 2 punya kesibukan lain ya tetap dinikmati aja ya walaupun Senin sampai Minggu sibuk terus nggak apa-apa. Kalau misalkan teman Pro 2 minggunya pengen rebahan leha-leha, pengen scrolling nggak apa-apa banget. Karena itu salah satu cara kita untuk menikmati hidup.
0: Yes, benar banget loh Pro 2.
1: Walaupun sekarang mungkin kondisinya di di Lampung dan sekitarnya itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi teman Pro 2 tetap stay safe ya.
0: Yes, benar.
1: Lagi berkegiatan di luar apa di dalam rumah tetap jaga kesehatan.
0: Iya, tetap pakai masker. Buat yang keluar rumah pakai masker, pakai kacamata.
1: Jangan lupa minum vitamin.
0: Iya, benar. Minum banyak air putih juga.
1: Iya, betul. Jangan minum manis-manisan.
0: Iya.
1: Karena teman Pro 2 udah manis.
0: Gombal.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini sini mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lu nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Teman Pro 2 balik lagi bareng kita berdua.
1: Ini teman Pro 2 juga ada yang nonton di live kita ya di Pro 2.
0: Ramai banget tahu.
1: Memang tahu teman Pro 2. Banyak banget di sini ada Gofar, terus ada Dandi. Halo.
0: Halo, terus juga tadi ada beberapa yang ngasih kita pantun juga.
1: Betul. Seru-seru ya. Itu ada yang komen tuh, Kak yang berkerudung aku mau belajar kimia Kak biar bisa menghitung kadar manisnya.
0: Aduh. Terbang.
1: Lucu banget kayak teman Pro 2 pagi hari ini ya. Pada semangat dengerin kita siaran ya pagi hari ini.
0: Iya. Penonton kita banyak banget guys. Udah nyangkut 30 penonton.
1: Terus juga tadi ada teman Pro 2 masih apa namanya cerita katanya masih ada abu vulkanik nggak Kak di sana katanya. Wow. Kalau di Manalamu sendiri khususnya masih ada ya, tapi biasanya ini kita pagi-pagi ini ngomongin soal kayak kulineran, jalan-jalan gitu kan, tapi pagi hari ini kita ada berita
0: sedikit tentang abu vulkanik ini teman-teman Pro 2, karena kan Pulau Sumatera khususnya Lampung juga terus Banten tuh sangat-sangat merasakan sekali ya akibat dari abu vulkanik ini ya gak sih.
1: Dan abu vulkanik ini juga gak cuma abu biasa ya.
0: Iya, abu yang abu
1: gitu. Abu gitu, luar biasa berarti.
0: Iya, karena abu vulkanik ini anak Krakatau tuh meluas. Jadi warga mana Lampung hingga Lampung Selatan juga keluhan sesak dan matanya perih teman Pro 2. Jadi buat jadi buat kalian yang yang lagi dalam perjalanan tuh stay safe ya, pakai maskernya double,
1: pakai kacamata biar matanya enggak perih.
0: Terus juga tuh
1: dan cukup menarik perhatian dampaknya tuh bukan cuma dirasakan oleh warga yang tinggal deket Gunung Anak Krakatau tadi tuh ya. Tapi juga di Bandar Lampung, Lampung Selatan, terus Tanggamus. Khususnya kalau di Bandar Lampung ini yang paling parah tuh di Teluk.
0: Karena dia di daerah pesisir kan. Terus juga dirasakan oleh warga Tanggamus, warga pesisir barat itu sangat-sangat merasakan sekali ya dampaknya teman Pro 2.
1: Matanya perih ketika berkendara, terus ada juga yang sampai harus berhenti gitu karena enggak nyaman sama matanya karena kena abu itu tadi.
0: Di sini bukan... juga ada yang bilang, ada yang komen katanya udah sampai metro Kak abunya.
1: Iya, jauh banget ya. Sampai Bandung loh padahal.
0: Iya, gila
1: kan? Karena ya, angin kali ya. Kita kan debu itu partikelnya kecil-kecil. Jadi kalau misalkan ke bawah angin itu dia lebih itu apa namanya? Penyebarannya lebih cepat.
0: Iya, gitu. Jadi kayak matanya tuh buat kehirup tuh jadi sesak. Terus matanya juga tuh langsung perih gitu kan.
1: Betul. Dan kalau teman Pro 2 lagi aktivitas di luar ruangan itu jangan lupa selalu
0: pakai masker,
1: pelindung untuk mata karena selain mengganggu pandangan, pandangan itu paparan debu juga bisa menyebabkan iritasi pada mata dan mengganggu saluran pernapasan gitu.
0: Jangan lupa cuci tangan teman Pro 2, cuci muka, cuci kaki ya biar pokoknya udah sehat walafiat gitu.
1: Dan yang paling penting juga jangan panik ya teman Pro 2, tapi tetap waspada, pantau terus informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini dan kondisi sebaran abunya karena angin itu bisa berubah ya, sehingga wilayah yang terdampak itu juga bisa berubah-ubah gitu.
0: Iya, benar banget. Kalau misalkan semalam tuh lagi ada di mana Lampung, nah tadi pagi ini infonya udah ada di Tanggamus di pesisir barat teman Pro 2 gitu.
1: Jadi untuk teman Pro 2 yang pagi ini ngerasa udara kok agak beda ya, terus ngelihat debu mulai nempel di kendaraan atau bahkan merasakan mata perih ketika berada di luar ruangan, jangan langsung diabaikan, lindungi diri, gunakan masker, dan kalau nggak perlu ada keperluan mendesak itu jangan keluar rumah.
0: Iya.
1: Weekend ini kita berarti harus disuruh menikmati dengan cara rebahan, bener gak?
0: Iya bener banget, berarti weekend ini kita harus ada di rumah. Kita harus berleha-leha menikmati weekend karena besok udah hari Senin.
1: Maaf ya, kita ingetnya hari Senin ya, biar teman-teman inget ya.
0: Iya, ingat besok hari Senin saatnya kita sekolah, kuliah, kerja ya, aktivitas lainnya di pagi hari Senin itu teman Pro 2.
1: Tapi kayaknya gue mau rebahan aja deh.

0: kerjanya di semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Prodo RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.
5: Pagi ini sumpah, kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Yel sama Pro 2, anything you want dari Reality Club. Itu salah satu requestan dari teman Pro 2 yang ada di TikTok nih, teman Pro 2.
1: Ya betul, dan lagi ngantri ya requestannya kayaknya.
0: Iya,
1: ya
0: iya, banyak banget requestannya. Ini ada mau David Smile kak, Never Let You Go dari Longshot, 100 Hidup apalah dari Raisa. Ini ada lagi request prolog dari RC. Aduh banyak banget.
1: Sabar ya teman Pro 2.
0: Satu-satu guys, satu-satu.
1: Seru nih pagi hari ini kita.
0: Iya seru banget. Ramai juga penonton yang suka deh cinta sarangnya.
1: Sama aku gak cinta?
0: Cinta dong, sarangnya juga. Teman Pro 2 boleh banget.

0: kalau kayak mau request lagu pasti kita puterin kok guys. Sama Pro 2. Dan sama Pro 2 nih ya, ngomongin kayak gini nih enak banget kalau hari Minggu ini kita kayak mau nonton film ya enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Gue suka banget sih kalau misalkan kita di minggu ini kita nonton film gitu hari Minggu pas weekend.
1: Terus rebahan nonton film sambil nyemil kan. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, Zulfa?
0: Gue suka banget lagi kayak gitu. Kita bangun tidur, melek mata, megang HP di kasur, nyampe nanti malam. Karena
1: tiba-tiba udah malam aja kan?
0: Iya. Karena kita nontonin datanya kita matiin, data apa wifi kita matiin, terus kita nonton film nyampe.
1: Jangan sampai ada yang ganggu gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Sebenernya banget. Jangan sampai ada yang nelpon gue, jangan video call gue, jangan chat gue, karena gue mau quality time guys.
1: Gitu. Gue juga suka sih. Apa sih film yang salah satu yang lo suka?
0: Salah satu.
1: Kalau misalkan hari Minggu gitu.
0: Yang gue suka itu adalah Miracle in Cell Number 7. Boom. Yang versi Koreanya gue nangis. Versi Indonesianya gue nangis.
1: Gue sih baru nonton versi Indonesia aja. Tapi bagus yang Korea.
0: Bagus. Gue malah nonton yang versi Korea dulu baru yang versi Indonesia.
1: Indonesia.
0: Ya.
1: Oh, tapi yang Korea ada subtitlenya.
0: Ada dong.
1: Tapi
0: ada
1: ceritanya dong. Sama enggak?
0: Sama.
1: Cuma beda bahasanya aja.
0: Ada beberapa part yang itu sih yang beda. Cuma gue agak lupa karena udah lama banget ya guys. Soalnya pas waktu film itu dirilis, gue langsung nonton teman Pro 2.
1: Wow.
0: Nah kalau misalkan tadi itu udah Miracle in Cell kan tadi kan udah ada di beberapa negara nih ya. Nah Filipina juga mau nge-remake Miracle in Cell Number 7 teman Pro 2.
1: Keren banget sih.
0: Iya.
1: Sekarang apa namanya film-film di Indonesia udah mulai berkembang ya.
0: Bener banget nih.
1: Sepanjang sejarah nih.
0: Nih, jadi Miracle in Cell Number 7 ini akan dibuat ulang di Filipina. Nah, hal ini menjadi sejarah baru nih ya, karena pertama kalinya film Indonesia secara resmi disesuaikan ulang oleh pasar di Filipina gitu.
1: Dan studio asal Filipina itu Taman Pro 2 atau Viva Communication itu sudah resmi mengamankan hak untuk membuat remake dari Miracle in Cell Number 7 yang merupakan produksi dari Falcon Picture Taman Pro 2. Jadi ceritanya nanti akan dibuat kembali dengan versi yang ditujukan untuk penonton Filipina. Tapi Taman Pro 2 kalau misalnya mau nonton juga boleh banget ya.
0: Yes.
1: Dan menariknya kita perlu sedikit flashback ya, karena pertama kali berasal Miracle in Cell Number 7 ini sebenarnya pertama kali itu berasal dari Korea Selatan, dirilis pada tahun 2013.
0: Iya, dalam banget. Berarti Korea Selatan, Indonesia, Filipina, benar nggak sih?
1: Iya, dan kan tadi juga Zupla udah kasih tahu nomor 2 ya kalau ada juga versi Indonesianya gitu.
0: Iya, nah terus juga tuh versi Filipina ini dalam sekarang ini masih dalam proses produksi gitu teman Pro 2 dan dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026 di ajang Metro Manila Film Festival.
1: Gue boleh kesana nggak sih?
0: Boleh, yuk kesana yuk. Pesan tiket sekarang.
1: Pesan tiket sekarang.
0: Iya teman Pro 2. Nah, Viva Communication juga melanjuti tradisi yang dibanggakan dalam menghadirkan film yang berkualitas dan menyentuh hati. Bener banget sih, karena Miracle in Cell ini menyentuh hati gue banget. Gue beneran nangis banget sih nonton film itu. Lo udah nonton belum sih?
1: Udah.
0: Nangis gak?
1: Nangis
0: ya.
1: Nangis gara-gara diinjak kakinya.
0: Oh enggak. Diinjak ya?
1: Enggak. Dan ya ini salah satu rangkah kreatif ya untuk memperluas cerita tersebut. Jadi gak cuma dari sudut pandang original dari Indonesia, tapi juga ada sudut pandang dari beberapa negara gitu.
0: Wow.
1: Menarik banget.
0: Iya, tapi juga tuh ya rumah produksi Falcon Pictures membawa kisah tersebut tuh ke arah yang berbeda melalui second Miracle in Cell Number 7. Film ini tuh menjadi sequel original yang melanjutkan cerita versi Indonesia. Berarti yang di Indonesia ini ada lanjutannya buat di yang di Filipina. Jadi kalau misalkan kita mau gimana sih kisah selanjutnya dari Miracle in Cell ini, berarti nonton yang ada di Filipina.
1: Apakah nanti suasananya akan haru atau emosionalnya akan terasa kah? Atau justru mereka memberikan warna atau pendekatan yang berbeda gitu kan?
0: Apa endingnya bakal berubah sih? Bapaknya ini apa gak jadi mati gitu kan? Karena endingnya kan, iya kan? Dia penjara kan endingnya.
1: Yang jelas satu hal yang bisa kita apresiasi dari kabar ini tahun kedua film Indonesia itu ternyata gak cuma bisa dinikmati di Indonesia gitu. Tapi ceritanya juga mulai dilirik dan dikembangkan oleh industri film negara lain gitu. Dan ini menjadi salah satu catatan menarik untuk perkembangan perfilman Indonesia di tingkat internasional.
0: Wow, gitu. Ya,
1: menarik ya.
0: Nah, film Miracle in Cell ini yang di Indonesia ini ya disutradarai oleh Herwin Novianto yang beliau juga tuh dikenal sebagai sutradara Kapan Pindah Rumah, terus Kembang Api, hingga Kang Mak dari Pimak tuh guys, sutradaranya juga bagus.
1: Besok gue nih jadi sutradara.
0: Boleh, lo mau jadi sutradara? Film apa nih yang lo mau buat?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Bingung ya?
0: Kisah percintaan lo, boleh?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak, enggak.
1: A Day in My Life.
0: A Day in My Life, oke. Okay. Nah buat teman pro 2 yang mau request lagu ataupun mau kayak cerita-cerita tentang hari weekendnya, tentang film yang mau lagi ditonton, kalian bisa banget di WhatsApp kita di mana?
1: 08 11720892525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Dan teman pro 2, ini ada requestan masuk ya dari teman pro 2. Apa judulnya?
0: Die With Smile dari Lady Gaga dan Bruno Mars.
1: Selamat menikmati.

0: nasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: mengembangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: siang ya teman Pro 2.
1: Iya, apakah sudah bangun teman Pro 2 ini?
0: Atau masih rebahan nih di kasur?
1: Gak beranjak-beranjak ini dari kasur kayaknya teman Pro 2 ini ya.
0: Gak apa sih, menikmati weekend ya kan.
1: Iya benar.
0: Sambil dengerin musik gitu. Dan kalau weekend juga gue sama sih kayak teman Pro 2, rebahan terus dengerin musik gitu.
1: Iya, ngomong-ngomong teman musik ya teman Pro 2, siapa sih yang gak tahu band Kahitna? Duta galau kita semua.
0: Iya betul.
1: Sebenernya banget lagi.
0: Lagu favorit apa namanya, band favorit gue nih
1: Kahitna. Iya benar. Lagu favorit lo apa dari Kahitna?
0: Cantik.
1: Cantik, makasih.
0: Sama-sama.
1: Kalau dari gue itu ada beberapa sih guys. Yang pertama ada Soulmate Bu. Siapa Bo yang gak tahu. Yang kedua ada Titik Nadir. Aduh mantap nih.
0: Damn.
1: Sakit hatinya tuh nusuk gitu loh guys. Nah Kahitna juga ini ya, kan Kahitna tuh kemarin tuh abis konser 40 tahun gitu.
0: Oh
1: nah,
0: gimana tuh?
1: Nah di
0: Nicepeak.
1: Iya di Nicepeak 2 Jakarta. Kahitna juga tuh menghadirkan Carlo Saba secara virtual di konser 40 tahun.
0: Keren sih. Terus salah satu vokalis Kahitna yaitu Mario Ginanjar itu mengatakan kalau Carlo itu tetap menjadi bagian dari Kahitna meskipun secara fisik itu sudah enggak ada.
1: Iya, gitu. Jadi Om Carlo ini selalu ada di hati Kahitna dan soulmate.
0: Dan teman-teman mungkin apa namanya, ada yang beberapa mungkin belum tahu Carlo ini siapa sih. Jadi Carlo itu merupakan salah satu sosok yang mengisi perjalanan panjang Kahitna. Yovie Widianto, salah satu pendiri Kahitna, turut mengenang Carlo sebagai sahabat yang menyemangatinya dalam membesarkan grup tersebut.
1: Wow, benar banget itu.
0: Jadi Kahitna itu sempat buat lagu seperti kayak ciptaan almarhum Carlo Saba ini, judulnya itu Permaisuriku. This is for you Carlo, kata Yovie.
1: Katanya Mas Yuvi
0: gitu.
1: Konser Kahitna 40 tahun di antara tak akan tergantinya cantik dan Titir Nadir mantan terindah turut menghadirkan nih. Ada artis-artis lainnya kayak Ran, Tiara Andini, Monita Tahalea, Arsy Widianto, sama ada Nicky Becker.
0: Wow, keren ya.
1: Iya. Nah, Carlo juga tuh merupakan salah satu sosok yang mengisi perjalanan panjang Kahitna. Karena kan Carlo ini juga salah satu member ya, member dari Kahitna yang udah 40 tahun ya band ini ya. Keras banget ya, berarti dari bapakmu apa ibumu gitu kan menemani masa mudanya.
0: Terus apa dari mertuaku?
1: Dari mertuamu boleh.
0: Mertuamu.
1: Boleh. Terus juga turun nih ke gue juga yang Gen Z tapi sangat-sangat suka sama siapa? Kahitna. Lagu-lagu dia tuh bagus-bagus loh guys.
0: Iya.
1: Jujur gue suka. Apalagi nggak mungkin dong kalian nggak tahu siapa Kahitna kan?
0: Iya,
1: pasti
0: betul.
1: Sering lewat di
0: FYP. Lagunya cantik.
1: Apa? Iya guys, gue juga suka banget sih lagu-lagu Kahitna itu.
0: Dan mungkin teman Pro 2 juga saat ini pengen dengerin langsung nih lagu Kahitna nih, boleh kita puterin aja nggak sih ini lagunya?
1: Boleh, ini dia Kahitna aku dirimu dan dirinya.

0: Heat it up.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, kak buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Pro2. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2. Info Pro2.
1: Top 5, inilah Info Pro2 bersama Zofa Brilian. Lampung Financial Festival 2026, LFS berbagi ilmu finansial keuangan ke ribuan generasi muda Lampung. Terpantau ribuan peserta yang sebagian besar terdiri dari generasi muda dari berbagai SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Lampung. Membadati venue acara sejak pagi. Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Farid Azhar Nasution, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya pada generasi muda. Zulkifli Hasan berharap agar acara seperti ini dapat diadakan di tiap provinsi dengan tujuan yang jelas, yakni untuk meningkatkan literasi keuangan kepada anak-anak muda Indonesia. Demikian Info Pro 2 untuk pagi hari ini. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store kamu. Saya Zulfa Bilia, pamit dari pendengar kalian. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung. RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi, sejak dini.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: 102,52 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita berdua. Halo, selamat pagi, happy weekend teman Pro 2. Happy banget pagi hari ini di teman Pro 2 dari live. Halo.
1: Halo teman-teman live kita, ramai banget ya guys.
0: Dari tadi kayaknya setia nih nemenin kita nih, sampai like-nya sampai 8,000 nih.
1: Wow, udah cari kak request ini, request itu.
0: Kak request, kak request, kak request, kak request. Mungkin teman Pro 2 ada yang lagi dengerin kita sambil tarik selimut nih, iya. Lagi di kamar ya, karena cuacanya pagi hari ini berubah-ubah nih. Tadi panas, terus sekarang jadi mendung gitu kan.
1: Gak menentu ya jadwal.
0: Cocoknya untuk rebahan, iya. Sambil tarik selimut. Kayaknya kalau gue gak siaran juga kayak gitu deh.
1: Rebahan tarik selimut mungkin aja kali lu jam segini belum bangun juga kali deh.
0: Iya benar sih.
1: Kayak gue,
0: kalau gue hidup alarmnya tuh, kalau weekend tuh gue patiin lagi, gue silent lagi.
1: Sama.
0: Tidur lagi.
1: Gue biasa kalau weekend kayak gini, kan gue bisa ada ngeset alarm dari jam 5, 6, 7, jadi 5:30, 6, gue matiin. Nanti gue bangun ujungnya jam berapa guys? Jam 7:30, 8.
0: Kacau sih.
1: Sama aja bohong kan alarmnya.
0: Tapi pernah sih gue, jadi hari Senin sampai Sabtu padat banget, jadi cuma libur di Minggu. Jadi gue tidur tuh gak bangun-bangun. Bangun tuh cuma kayak melek mata, tapi gak makan. Jadi tidur lagi, lanjut tidur lagi sampai sore jam 3.
1: Itu lo tidur?
0: Enggak, pingsan kayaknya.
1: Enggak sakit badan lo keharian lo rebahan?
0: Enggak. Karena ini, karena beraktivitas dari Senin sampai Sabtu. Jadi Minggu tuh kayak waktunya yang tepat istirahat, untuk kita istirahat.
1: Capek gitu. Banget.
0: Capek kan. Di charge energi.
1: Bener banget tuh.
0: Setelah terkuras kan selama seminggu. Tapi selama ini kan baru ini ya, awal bulan ya. Selama di bulan Agustus deh. Minggu yang paling berkesan buat lo ngapain gitu?
1: Minggu yang paling berkesan gue ngapain? Gue ulang tahun.
0: Oh iya, tanggal 5 ya?
1: Tanggal 4
0: sayang. Oh iya, ding tanggal 4.
1: Itu minggu paling berkesan.
0: Kemana aja kalau ulang tahun?
1: Gue birthday treat sih, jalan-jalan. Gue mulai dari
0: quality
1: pagi
0: time,
1: iya,
0: sendirian.
1: Quality time sendirian. Gue kesini, gue kesitu, gue kesini, gue kesitu. Itu gue semangat banget tau guys. Gitu.
0: Seru sih.
1: Jadi kalau menurut lo ya Dek ya, minggu pagi versi lo tuh keluar rumah atau berdiam diri gitu di rumah?
0: Kalau gue beraktivitas keluar rumah, tapi tergantung sih ya. Kalau misalkan gue beraktivitas nih dari Senin sampai Sabtu, terus ketemu weekend nih. Kalau misalkan lagi padat-padatnya, mungkin gue bakal milih rebahan di rumah. Tapi kalau misalkan nih kayak Senin sampai Sabtu gue nggak yang terlalu padat banget, jadi weekend tuh biasanya gue jogging di Stadion Pahoman.
1: Jogging sangat produktif ya.
0: Iya. Karena ya bosen mau ngapain gitu kan minggu, paling ya siaran pagi gitu.
1: Iya benar banget sih. Yes.
0: Mungkin kalau gue dapat siaran minggu siang, paginya gue jogging dulu baru nanti siaran. Kalau lo sendiri gimana?
1: Kalau gue sama kayak lo, tergantung gimana hari weekday-nya. Kalau misalkan weekday guanya sibuk, padat, merapat, gue bakal istirahat sih di rumah, main HP di kamar, gue kunci pintu, tarik selimut, bawa manis aja.
0: Enggak digedor tuh sama mak lo.
1: Digedor.
0: Digedor.
1: Nyapu.
0: Iya, sama lagi kalau gue di rumah, kan gue ngekos ya di sini. Kalau misalkan gue di rumah kayaknya sama deh, kayak gitu deh. Tapi sama. Mungkin gue kayaknya gak bakal yang tidur sampai dari pagi sampai siang kayak tadi ya. Karena udah buruan dibangunin nih sama emak gue.
1: Iya, gue juga gue dibangunin. Misalkan gue itu jam 5:30, gue sholat subuh. Setelah sholat subuh gue tidur lagi temen-temen. Jadi gue nanti bangun itu 7:30. Nah udah gue 7:30 gue bengong dulu. Bangun tidur bengong. Entah gue mikirin apa ya. Gue juga gak tahu gue mau mikirin apa. Bengong di kasur. Ujung-ujung ngapain? Main HP lagi gue.
0: Terus mandinya siang apa gak mandi?
1: Tergantung. Kalau gue lagi gak ada pergi hari itu, mungkin gue mandinya maghrib nanti malam. Kalau misalkan gue mau pergi ya gue mandi dong. Gak mungkin kan gak mandi.
0: Iya. Karena di hari Minggu tuh sebenarnya ada dua tipe manusia.
1: Ada apa aja?
0: Yang pertama dia itu tadi keluar rumah. Terus yang kedua itu lebih milih ya diem diri aja di kamar. Walaupun nih temennya nelponin, lagi di mana keluar yuk nongkrong, biarin aja tuh,
1: biarin,
0: terserah, terserah, di silent tuh kalau dia lagi nelpon kan,
1: di D&D,
0: jadi lebih mirip ah rebahan aja deh gitu kan, karena menikmati waktu yang sangat singkat itu di hari Minggu, karena biasanya ketemu hari Senin lagi.
1: Iya, benar. Itu gue banget sih, kayak kalau gue hari Minggu tuh gue jarang banget namanya ngechat orang. Terus orang-orang tuh pernah nelponin gue tuh kalau butuh kan, kayak lo di mana, lo di mana, gue channel tuh nggak balas. Gue kayak guys ini hari Minggu.
0: Tolong ya jangan ganggu saya gitu.
1: Berilah waktu kalian sedikit untuk istirahat. Tolong, saya mau nonton film, mau baca buku gitu.
0: Iya. Terus kalau lo misalkan nih kalau weekend gitu, tim yang bangun pakai alarm atau enggak?
1: Bangun pakai teriakan mak gua.
0: Tapi gue kadang-kadang kalau weekend tuh kalau misalnya nggak ada aktivitas tuh ini alarmnya gue matiin semua.
1: Jadi nggak ada yang ganggu.
0: Nggak ada yang ganggu. Tapi anehnya bangun pagi tetap bangun pagi tapi tidur lagi. Maksudnya tuh kayak tanpa alarm gue bisa bangun pagi. Yeah. Tapi kenapa ketika weekday kita ketika gue ada kegiatan bangunnya susah walaupun pakai alarm gitu kan. Tapi kalau ketika weekend kok cepet banget bangunnya tanpa alarm. Temen berdua kayak gitu juga nggak sih? Mungkin yang ada di live mungkin bisa cerita langsung di live. Kita di apa namanya di TikTok kita kan.
1: Iya, tapi emang benar sih. Emang gue juga ngerasa kalau misalkan gue lagi mau ada kegiatan tuh ya, terserah tuh kayak mau weekday apa weekend gitu. Kita mau ada kegiatan paginya, itu pasti gue susah tau guys bangunnya, harus pasang alarm. Kadang alarm aja lewat. Tapi giliran gue lagi enggak ada kegiatan atau gue kuliah siang, itu enggak ada alarm pun gue bangunnya jam pagi, jam iya tepat kan? Subuh gitu.
0: Iya kan, benar.
1: Aneh banget ya.
0: Tapi abis itu kita tetap milih tidur lagi.
1: Iya benar, benar banget lagi.
0: Mungkin teman pro 2 apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Mungkin teman pro 2 kalau misalkan punya hal yang sama kayak kita berdua nih ya, weekendnya itu rebahan doang atau malah keliling-keliling gitu. Kalian bisa banget di WhatsApp kita di
0: 08 11720895 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin.

manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Ya, untuk Mama Dua masih sama Zulfa Brilian dan juga
1: Adek. Mungkin teman Bro bosen kayaknya dari tadi, bosen enggak sih?
0: Enggak lah. Maksudnya di sini banyak banget yang nonton kita nih dari tadi.
1: Itu ada seratusan.
0: Iya, teman Bro Dua udah 9:30 aturan tuh teman Bro Dua nih udah pada bangun tidur,
1: iya,
0: udah
1: kan,
0: pada sarapan.
1: Ya. Siapa tahu ada yang masih rebahan tahu.
0: Iya ya.
1: Ada enggak sih?
0: Karena ini
1: kayaknya ada kan
0: ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa sarapan ya.
1: Iya, jangan lupa sarapan, jangan rebahan terus sampai siang nanti.
0: Iya.
1: Jangan lupa sarapan.
0: Nanti asam lambungnya kambuh.
1: Nanti kalau habis makan tidur lagi enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, yang penting makan, guys. Makan, mandinya nanti aja. Enggak apa-apa mandinya nanti aja. Yang penting kita makan dulu, bangun tidur ke terus makan.
1: Tapi coba bentar, Geh. Gue pengen lo coba bayangin sesuatu.
0: Apa tuh?
1: Bayangin kalau misalkan ini kan hari Minggu nih. Terus lo udah bangun, terus masih di kasur, tiba-tiba ada chat masuk.
0: Terus
1: ngajakin, "Bangun, ayo keluar. Lo mau bangun enggak?"
0: Enggak.
1: Enggak. Enggak mau bangun.
0: Gue dengan sangat lanteng gue jawab, "Enggak."
1: Kalau misalkan dia bilang apa namanya? "Ayo nongkrong nanti gue traktir."
0: Jam berapa dulu nih?
1: Saat itu juga.
0: Jam kalau sekitar jam 9, jam 10 gue gaskan.
1: Gaskan.
0: Iya. Karena diteraktir, guys. Siapa sih yang gak mau kan?
1: Iya.
0: Cuma kan,
1: beda ya.
0: Iya, cuma kalau misalkan kayak, "Yuk jalan ke sini."
1: Enggak dulu deh.
0: Enggak dulu deh. Gue mending di rumah deh. Gue wifi-an di rumah.
1: Gue nonton film di rumah. Iya, ya bener. Kan. Tapi kalau gue, kalau misalkan tiba-tiba dia ngechat, "Ayo main keluar, gue traktir," gitu. Detik itu juga gue langsung mandi. Detik itu juga gue langsung mandi.
0: Gaskan.
1: Beda ya.
0: 5 menit lagi gue bakal nyampe di lokasi.
1: Dan teman Pro 2 tadi kan kita udah apa namanya minta teman Pro 2 untuk ceritain gimana teman Pro 2 ini kalau misalkan hari Minggu tuh tim yang di rumah aja atau mungkin pergi jalan-jalan dan beberapa udah masuk nih respon dari teman Pro 2. Salah satunya ada Alvin bukan artis. Katanya, "Aku keluar rumah kalau ada yang ngajak makan gratis, Kak. Kalau cuma ayo nongkrong aku pertimbangkan, tapi kalau kalimatnya gue traktir 5 menit kemudian saya udah mandi." Sama sih kayak gue. Tadi gue udah baca sih sebenarnya sama
0: siapa,
1: dia, tapi
0: siapa namanya?
1: Alvin bukan artis.
0: Alvin bukan artis. Gue cinta sama lo.
1: Mana nih Alvin nih? Dengerin enggak nih?
0: Alvin bukan artis.
1: Padahal sebelumnya mungkin lagi selimutan ya, tapi itu salah satu bukti motivasi sih.
0: Iya.
1: Motivasi kita untuk bisa bangkit dari kasur
0: untuk kita bisa bangun pagi gitu kan. Untuk beraktivitas produktif gitu. Terus ada nih dari @naichila.
1: Apa tuh?
0: "Aku tim keluar rumah sih Kak, tapi keluarnya tuh harus pagi banget. Suka jalan sendiri, beli sarapan, terus muter-muter gak jelas. Soalnya kalau udah siang pasti males keluar. Dan akhirnya nyesel seharian di kamar," katanya.
1: Iya sih, gue juga sih kadang kayak gitu juga ya.
0: Jadi si Nacila ini, teman Pro 2 dia nih, suka banget kalau dia keluar pagi, tapi harus pagi-pagi buta, harus subuh ceritanya.
1: Sekalian sholat subuh.
0: Iya, gue rasa dia selesai sholat subuh langsung tancap gas dia bawa motor. "Gue mau nyari sarapan, di mana nasi uduk ya, di mana tukang bubur ya." Dia langsung kayak gitu, gue rasa dia nggak mau siang-siang.
1: Tapi katanya pagi-pagi emang enak cari sarapan sih, kalau apalagi kalau weekend itu santai-santai gitu kan. Makan sarapan, menikmati hidup yang sesungguhnya, teman berdua.
0: Lo sarapannya tim bubur diaduk atau nggak diaduk?
1: Diaduk tapi nggak pakai kacang, yang nggak suka kacang.
0: Ih, kenapa bro, enak lo kacangnya lo.
1: Ih, nggak suka.
0: Ih, enak lo. Gua suka semua. Enggak sih, gua tim yang bisa sih dua-duanya ya, fleksibel aja. Cuma gua nggak suka kalau dipakein cakwe.
1: Kenapa?
0: Aneh menurut gue rasanya.
1: Enak, apalagi kalau pakai telur puyuh.
0: Aduh, iya telur puyuh.
1: Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan.
0: Sate telur puyuh, aduh. Jadi pengen deh, infokan apa namanya, bubur ayam yang masih buka pagi ini. Udah 9:30, masih buka
1: kayak. Iya, telur puyuh ada lagi nih masuk dari 62896 sekian. Katanya nih, "Aku tim keluar rumah tapi bukan yang jalan-jalan jauh. Paling keluar beli es kopi terus pulang. Jadi technically aku keluar tapi secara emosional masih rebahan."
0: Kayak mana sih konsepnya?
1: Mungkin secara teknis emang keluar, tapi secara mental masih di kamar mungkin ya. Masih dengan selimutnya gitu.
0: Oh, karena dia keluarnya juga gak jauh, cuma beli kopi.
1: Beli kopi doang. Ini suka banget kayaknya orangnya suka ngopi ya.
0: Iya, tiap-tiap hari ya, canduan ngopi. Kalau dari gue nih, ada nih, ini usernamenya menurut gue ngakak sih. biasanya dari @rashidgagalmoveon.
1: Wow, apa katanya?
0: Dari Rashid gagal move on, jangan ganggu sampai siang kak. Minggu itu tuh harusnya satu-satu hari di dunia di mana aku bisa bangun tanpa alarm, terus tidur lagi tanpa merasa bersalah. Kalau ada yang ngajak keluar sebelum jam 10 kayaknya langsung aku mute.
1: Kayaknya itu semua orang kayak gitu ya kalau lagi menikmati hidup.
0: Iya bener lagi. Ya pantas lo gagal move on ya Rashid, karena lo di dalam terus Rashid,
1: nah,
0: di dalam kamar terus, dalam rumah terus, keluar lah Rashid.
1: Keluar lah.
0: Lihatlah
1: dunia.
0: Gitu. Iya dunia ini seru lo Rashid.
1: Iya. Kali ini lagi berdebu ya.
0: Iya dan harus berhati-hati ya.
1: Iya. Dan ada lagi nih dari Dindui. Mm-mm. Katanya kalau minggu pagi aku malah suka bersih-bersih kamar kak. Anehnya kalau hari biasa disuruh beberes males banget, tapi pas weekend tiba-tiba merasa jadi ibu rumah tangga yang punya acara sendiri.
0: Wow.
1: Siapa nih? Gue kalau misalnya kalau gue kayaknya weekend makin males ya.
0: Iya gue juga.
1: Iya kan?
0: Gue enggak sih, gue weekend males, tapi saatnya kalau udah malam tuh ya. Gimana ya? Kan gue belum skripsian nih, jadi gue nugas gitu ya. Gue tuh malas, gue pas ngerjain tugas, gue tuh kayak ke-distract harus ngerjain yang lain gitu. Ngerti gak sih kayak, tiba-tiba ada yang mengganjel nih di mata gue yang harus gue bereskan. Jadi tugasnya gue tinggalin, gue ngerjain yang lain. Gue kayak gitu sih. Lo kayak gitu gak sepanjang jalan lo sedang mengerjakan skripsi ini?
1: Gue mut-mutan sih orangnya. Kadang kalau lagi emang mood banget itu gue yang ngerjain tugas, walaupun nggak tahu kondisi kamar tuh gimana.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan lagi mau ngerjain tugas ya udah ngerjain tugas, tapi nanti ketika udah selesai ngerjain tugas baru gue beresin gitu. Jadi ya udahlah bodo amat dengan kondisi. Kalau misalkan gue mumpung ada moodnya nih, kalau misalkan moodnya udah hilang nih, nggak kerja ini
0: sampai kapan pun.
1: Iya.
0: Nunggu moodnya dateng ya.
1: Iya.
0: Iya lagi.
1: Dingin banget nih sumpah.
0: Sumpah iya. Gua
1: nggak tahu. Kenapa nih?
0: Aduh kenapa ya? Karena apa?
1: Karena sikap dia bukan?
0: Karena sikap dia kali ya.

Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Pro2. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2. Info Pro2.
1: Pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 bersama Kak Dewi Dani. Dua anggota Blackpink, Lisa dan Jisoo, merilis lagu solo terbaru pada hari yang sama, Jumat 4 September 2026. Lisa merilis single berjudul Sawadika, sedangkan Jisoo merilis lagu Klik 4 jam kemudian. Berdasarkan capaian awal di YouTube, lagu Sawadika milik Lisa mencatat penayangan lebih tinggi. Video musik tersebut mencapai

0: juta viewers dalam 1 jam dan 30 juta viewers dalam waktu sekitar 10 jam setelah liris. Sementara itu, video musik klik milik Jisoo mencapai 1 juta viewers dalam 1 jam 46 menit dan menembus 5 juta viewers setelah 9 jam. Demikian info berdua untuk pagi ini. Untuk informasi naik lainnya, kamu bisa akses di rd.co.id dan unduh aplikasi RD Digital di App Store maupun Play Store. Saya, Kadi Bening, pamit dari pendengaran teman berdua. Selamat menikmati acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: berdua, itu dia lagu Best Friend dari Rest Orange Country. Jadi lagu penutup kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman berdua yang udah request lagu dan kirim-kirim cerita dari jam 7 sampai jam 10 pagi tadi. Waktunya Kak Dewi Dani dan juga
1: Zufa Brilian pamit undur diri. Terakhir dari kita berdua, let Diva share and express your willingness only with Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adilan makmur, sekali udara tetap di udara.

0: you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19. Win.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: 92,52 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, siang hari ini kamu temenin sama Pram Pamungkas
1: dan Rama Raditya
0: yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Biar gak boring, biar gak kamu kesepian. Tetap dengerin kita cuman di
1: Santai Siang.

0: berpergian ya.
1: Benar.
0: Lagi
1: kurang baik lah kondisinya saja saat ini. Dan di Santai Siang kali ini ya, kita punya informasi-informasi menarik yang bakal kita sampaikan buat kamu semua, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Yang ada pertama, apa aja nih yang pertama, Dit?
0: Yang pertama ada info kuliner, yang kedua
1: ada info sport atau seputar olahraga. Dan buat kamu ya, teman Pro 2, yang pengen tahu info kuliner apa yang kita sampaikan di Santai Siang hari ini, dan juga info seputar sport atau olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Ya, sama berdua.
1: Masih sama kita masih berdua sama di sini, enggak kemana-mana ya, nemenin kamu di santai siang, dari pagi menuju siang nanti gitu, teman Pro 2. Dan mengawali santai siang hari ini, gue pengen tanya dulu kabar lo, Dit, gimana? Apa? Karena kayaknya gue belum pernah siaran sama lo deh pertama kali.
0: Iya, kayaknya pertama kali kita siaran deh, Bang.
1: Iya, gitu.
0: Iya.
1: Lagi sakit hati, Radit.
0: Sakit hati, gitu.
1: Masa lu, pagi udah sakit hati sih?
0: Enggak dong, pagi ini kan apalagi ini hari Minggu. Kita tuh harus, gue tuh apa sih namanya, Bang, gak perlu sakit hati sih, Bang.
1: Ya harus, kita harus mengawali
0: iya,
1: hari
0: kita awali dengan semangat dong
1: gitu. Masa walaupun hari ini ya sebenarnya karena ada insiden-insiden semalam gitu, tapi tetap kita harus mengawali hari menuju siang hari, menuju hari ini full ya, kita harus tetap semangat, teman Pro 2. Ya,
0: jangan walaupun apa sih dengan keadaan kayak gini, jadi kita tuh kayak merasa merenung ya, Bang.
1: Merenung, ha. Jangan aja gitu. Bukan berarti kita di rumah aja, teman Pro 2. Kita masih bisa tetap produktif di rumah, masih bisa kamu ngerjain kerjaan kamu dan kamu bisa ngerjain tugas-tugas sekolah ataupun kampus kamu kan. Betul. Kita tetap jalan kan, meskipun ada katanya abu vulkanik dan segala macam, tetap masih tugas kuliah masih jalan kan, Dit?
0: Masih jalan. Besok nih gue baru masuk kuliah.
1: Oh, baru masuk kuliah.
0: Besok baru kuliah.
1: Iya, kalau beberapa mahasiswa yang lain kan udah kuliah.
0: Iya,
1: gitu,
0: jalan
1: kan.
0: Kuliah, benar.
1: Dan itu masih tetap jalan meskipun ada abu vulkanik dan sebagainya, dan tetap harus stay safe ya, teman Pro 2, kalaupun mau keluar, mau jalan-jalan dimanapun kalian berada. Betul. Sekarang gitu ya, mungkin kamu lagi sekarang mungkin walaupun ada abu vulkanik tetap kerja ataupun masih tetap ada rencana buat jalan-jalan ya.
0: Betul.
1: Karena ini weekend kan. Betul.
0: Jangan lupa pakai masker, Bang.
1: Bener, jangan lupa pakai masker,
0: jangan lupa
1: kalau bisa pakai helm yang ditutup kacanya.
0: Betul, biar kita nggak kena mata, kita kena debu.
1: Bener, nanti kamu kelilipan matanya. Karena Edit ya, semalam aja gue keluar. Apa? Sebentar cuman jalan itu, nggak naik motor ya, itu langsung kelilipan
0: iya,
1: matanya.
0: Iya, bener Bang, gue juga
1: kerasa banget gitu.
0: Gue juga semalam kayak gitu juga, karena langsung mata kucek-kucek, perih langsung mata.
1: Iya,
0: gua.
1: Itu jangan dikucek-kucek deh, nanti dia ini matanya iritasi.
0: Soalnya kan kalau misalnya itu kan debunya semakin ini loh, Bang.
1: Iya, semakin banyak. Harusnya lo langsung ini cuci muka atau cuci matanya pakai air mengalir gitu. Dan padahal sebenarnya kemarin kan gue pulang 5:30 sore tuh, gue baru pulang itu masih nggak apa-apa tuh udaranya, masih baik-baik aja. Yeah. Gue tidur sebentar, bangun sekitar 7:30, tiba-tiba gue disuruh keluar, ternyata langsung debuan semua.
0: Makanya itu.
1: Nah, itu tuh dua.
0: Insyaallah hati-hati ya, teman berdua.
1: Dan di santai siang ini kita bakal nemenin kamu juga ya dengan ngasih lagu-lagu yang menarik buat kamu dengar di siang hari ini. Nah, ada 3 lagu nih yang bakal kita kasih buat kamu, dan menurut lo, Dit, sebelum kita puterin ya, lagu-lagu ini menurut lo gimana? Menarik-menarik enggak buat teman Pro 2?
0: Kayaknya lagu-lagu ini yang kita mau diputerin ini kayaknya menarik deh.
1: Dan harus didengerin berarti ya.
0: Benar, apalagi ada lagu satu yang gue sukain.
1: Oh, ada satu lagu yang disukain.
0: Betul.
1: Oke, teman Pro 2, kalau kamu juga udah gak sabar buat dengerin, mungkin langsung aja gue perdengarkan buat kalian lagu-lagu yang bakal kita puterin dan kita mainin di siang hari ini. Dari yang pertama,

0: lagu Sunflower, Post Malone dan Sweet Leaf, lagu ini menggambarkan hubungan yang saling membutuhkan tetapi tidak selalu mudah dipertahankan. Sunflower menjadi metafor seseorang yang cerah, menarik dan memberikan kehidupan bagi pasangannya.
1: Lagu ini menarik banget ya. Gue pertama kali denger lagu ini tuh dari Spider-Man kalau nggak salah. Spider-Man. Karena kan ini kalau nggak salah ada di Spider-Man Into the Spider-Verse ya, yang dari animasi. Gue jadi baru tahu nih lagu ini karena menurut gue lagu ini asik juga buat didengerin. Kalau lo sendiri dengerin lagu ini tahu dari mana?
0: Gue baru pertama kali nih gue dengerin.
1: Baru pertama kali baru tahu. Padahal ini tren banget gitu.
0: Berarti gue yang ketinggalan tren ini.
1: Ketinggalan. Padahal ini kan Spider-Man Into the Spider-Verse-nya udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan ini sempat viral lagunya karena dari beat lagunya sendiri menarik dan asik untuk didengerin gitu. Beatnya
0: kayaknya emang enak sih Bang, kok baru pertama kali gue dengerin ini.
1: Dan buat teman Pro 2 juga ya mungkin udah familiar dengan lagu ini gitu ya. Ya ini cocok buat kamu untuk kamu dengerin gitu. Nah, mungkin lanjut ke lagu yang selanjutnya yang gak kalah menarik juga nih, Dit. Lagu yang tentunya ini juga tentang cinta-cintaan nih kayaknya ya. Dan teman Pro 2 pasti biasanya sih relate ya dengan cinta-cintaan. Dan buat kamu nih yang relate juga, gua kasih buat lo lagu cinta-cintaan yang dari Barat nih. Asik pokoknya. Let's

0: Ya, lagu Love Me Not dari Raven Lenae ya, yang menghiasi santai siang pagi, yang santai siang hari ini ya. Dan buat kamu nih, Love Me Not ini ya membahas tentang sebuah hubungan yang berjalan dalam situasi yang tidak sepenuhnya jelas. Jadi kayak masih bingung gitu, Dit. Okay. Dan juga tokoh dalam lagu ini mempertanyakan posisi dirinya karena sikap pasangan yang bisa berubah-ubah. Berarti ini pasangan apa ya, yang punya hubungan yang bingung gitu.
1: Ya,
0: entah cowoknya, entah ceweknya nih yang bingung.
1: Jadi dua-duanya bingung nih, Bang.
0: Makanya gue juga ngerasa lagu ini cocok banget buat teman pro 2 yang saat ini relate dengan kondisi hubungan yang sedang bingung gitu.
1: Ini kayak ada ini gak sih, Bang, lagu yang kayak suatu naruh harapan itu.
0: Ya naruh harapan juga sih lagu ini ya. Bener. Karena dia cinta gue atau enggak sih, namanya aja dari bahasa Inggrisnya lagunya nih Love Me Not. Ini, lo cinta apa enggak sama gue gitu.
1: Ini yang lagu yang gue suka.
0: Ini lagu yang lo suka.
1: Kayaknya ini cocok banget sama gue.
0: Oh, cocok banget. Emang sekarang nih banyak banget yang bingung gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu makanya anak-anak muda zaman sekarang nih harusnya jangan mudah bingung, teman Pro 2. Karena ya gimana pun juga ya, sekarang ini kan walaupun kita kebingungan, walaupun kita enggak tahu arah gitu ya, masih ngawang gitu ya bahasanya.
1: Iya.
0: Tapi kan banyak ya cewek di luar sana yang menanti sebenarnya untuk punya sebuah hubungan. Jadi kamu harusnya enggak usah bingung gitu sama sebuah hubungan gitu. Cinta atau enggak, misalnya kamu enggak cinta sama pasangan kamu, ya udah kasih tahu aja gitu.
1: Ngapain
0: harus bingung gitu.
1: Iya,
0: lo suka bingung enggak, Dit, biasanya?
1: Gue suka bingung kadang-kadang. Itu lah, makanya ini lagu ini relate sama gue.
0: Relate. Nah, kalau lagu ini nih gue suka juga, cuman gue pernah dengernya di TikTok gitu ya. Tapi bukan soal cinta-cintaan, dia buat masak gitu. Lo pernah lihat enggak?
1: Buat masak.
0: Dia jadi kayak ada tutorial masak dan backsoundnya lagu ini. Gitu.
1: Kayaknya gue pernah lihat deh, Bang.
0: Iya, sekilas. cewek.
1: Nah, pernah sekilas gue ngeliat ini lagunya.
0: Iya, itu. Dia biasanya puterin semua tutorial masaknya pakai ini, lagu ini. Jadi gue tahu juga lagu ini.
1: Kayak ini ya, pasti kayak ASMR itu bukan sih pakai lagu ini.
0: Pakai ini pantes. Juga. Makanya buat temen Pro 2 juga gak asing, kalau gak asing juga sama kayak gue, Leo TikTok ini lagunya ini.
1: Iya, betul tuh.
0: Dari Raven Lenae ya, Love Me Not judulnya gitu.
1: Nah, sekarang kita lanjut ke lagu ketiga yang judulnya Love Me Not. Teman-teman berdua,
0: yang judulnya
1: Wonderful Oasis Petrov.
0: Wonderwall dari Oasis. Langsung aja gue puterin buat kamu semua, teman Pro 2.

0: Nah, lagu ini menggambarkan seseorang yang dianggap sangat penting dan mungkin menjadi tempat bergantungan atau sumber harapan. Liriknya ini terasa seperti ungkapan kepada seseorang yang diharapkan bisa menyelamatkan kita atau untuk mengubah keadaan. Maknanya cukup terbuka sih ini. Nah, untuk ditafsirkan ini, tetapi secara umum berkaitan dengan cinta, harapan, dan ketergantungan emosional, Pram.
1: Itu lagunya, semakna lagunya. Gua suka banget juga sih sama lagu ini ya, tapi memang gue baru tahu lagu ini tuh pas Piala Dunia.
0: Pas
1: dia pas Inggris menang, itu biasanya lagu ini kan
0: pakai lagu ini ya,
1: dia lagu ini dia diputerin di stadionnya sambil nyanyi bareng biasanya.
0: Soalnya
1: gitu.
0: Pasti ketukannya tuh soalnya kayak enak banget. Kayak ada suara ini ya, pasti namanya tuh kayak drum itu dia.
1: Iya, bisa itu juga gitu. Bagus juga ini pas. Dan kalau lagu Oasis yang lain gue beberapa tahu, cuman kalau yang lagu Wonderwall ini jujur gue baru tahu pas Piala Dunia kemarin gitu.
0: Oh, pas
1: 2026 kemarin ini pas baru.
0: Oh, kemarin
1: ini.
0: Ada lagu ini.
1: Iya, lagu ini pas di Amerika tuh diputerin lagu ini pas setiap Inggris menang, ini lagunya diputerin.
0: Gue enggak tahu ya.
1: Aduh, kok bisa enggak tahu sih, Dit? Ini kan lagu-lagu yang bukan hanya ini sebenarnya, masih ada lagu-lagu lain yang diputerin ketika Inggris menang, tapi sayangnya waktu itu cuman sampai semifinal, makanya lagu ini pas di semifinal gak diputerin lagi. Karena Inggris gitu. Kalah. Gimana
0: gue?
1: Oke, Tom Pro 2 ya. Itu dia 3 lagu tadi yang buat kamu perdengarkan di siang hari ini dari kita berdua. Dan kalau menurut kamu nih, lagu mana dari ketiga ini yang menurut kamu paling kamu favoritin, paling kamu sukain gitu ya. Bisa langsung kasih tahu kita kemana, Dit?
0: Di WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di Instagram kita di
1: @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja, Sansaro, Buter, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya, Tom Pro 2 masih di Santai Siang bareng Pram Pamungkas dan juga
1: Pram Raditya.
0: Ya, bener banget. Kenapa nih?
1: Balik lagi nih kita untuk menyapa teman Pro 2.
0: Benar, masih di Santai Siang ya hari ini ya, nemenin kamu. Tadi lagu main dari Hi-Fi, berarti kita bakal main-main seru-seruan juga di Santai Siang hari ini.
1: Ngobrol santai aja.
0: Benar, namanya judulnya udah Santai Betul, Siang. Kita santai harus santai siang-siang begini gitu. Dan nemenin di Santai Siang hari ini ya. Tadi gue udah minta kalian buat WhatsApp kita ataupun DM di Instagram kita buat ngasih tahu lagu apa sih yang kamu suka atau kamu pun bisa request juga ke situ. Dan udah ada yang masuk dan request ke kita lewat Instagram maupun WhatsApp
1: kita.
0: Nah, mungkin langsung dari WhatsApp aja kali dit ya.
1: Betul,
0: yang pertama ada, boleh tuh langsung.
1: Yang pertama ada lagu berjudul tentang Good Life dari Gezi Fit Kalni.
0: Good Life, dibacain dulu dong Dit, apa dia requestnya maksudnya.
1: Akhir, artinya tuh akhir-akhir ini lagu suka banget dengar lagu ini, kayak bikin semangat aja gitu. Oh, lagu ini bikin semangat.
0: Lagi bikin semangat.
1: Emang lagu kayak gimana life. Sih Bang?
0: Oh, lagunya sih kayaknya seru ya, dari namanya
1: seru,
0: Good
1: kayaknya.
0: Life. Waduh, Good Life. Hidup yang bagus, berarti menarik gitu lagunya,
1: benar.
0: Senang. Waduh, nanti kita puterin ya buat kamu, biar lagu kamu bisa kamu dengerin dan juga makin semangat hari-harinya.
1: Betul.
0: Dan langsung lanjut yang kedua dari WhatsApp juga dari 0895 6377 sekian sekian sekian. Hai kakak-kakak, halo. Aku merequest lagu Training Season punya Dua Lipa dong katanya. Lagu ini bagus banget buat manifestasi. Waduh, kamu manifestasi soal apa nih? Jadi katanya di setiap kesempatan aku bakal coba puterin lagu ini biar bisa dapetin doi. Waduh. Dia manifestasinya berarti buat dapetin doi.
1: Kayaknya buat dapetin doi itu yang kayak bener-bener matang gitu lah.
0: Berarti kamu ini lagi mencoba mendapatkan crush kamu ya. Semoga gue doain sih lo bisa dapetin crush lo. Dan dengan lo puterin Dua Lipa ini, lo jadi semangat.

0: Request kak lagu Fiersa Besari katanya yang judulnya Waktu Yang Salah. Waduh, Waktu Yang Salah ini gue pernah denger juga ini lagunya tentang cinta-cintaan juga sama seseorang. Dia kayak waktu suka sama seseorang tapi dia ngerasa waktunya salah gitu. Orangnya tepat tapi waktunya salah. Waduh.
1: Salah ngungkapin apa gimana nih?
0: Bukan salah ngungkapin. Dia gimana ya? Dia suka sama seorang di saat itu cuman kayaknya waktunya enggak tepat. Mungkin dia lagi ngalamin masalah atau apa.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Tahu. Oke. Okay. Nanti kita dengerin ya nih lagu ini.
0: Nanti kayaknya kita perdengarkan buat kamu lagunya. Dan dia bilang lagu ini bikin jantungnya jadi nyis, katanya ngilu-ngilu, cekit-cekit gimana gitu. Semoga our paths cross again deh. Oke. Semoga ya nanti kamu bisa ketemu lagi sama orang yang kamu suka itu, tapi di waktu yang tepat, bukan di waktu yang salah ya gitu ya.
1: Ngerasain waktu yang gak salah.
0: Kalau lo sendiri pernah ngerasain waktu yang salah gak sih?
1: Kalau sendiri gue sendiri sih gak pernah sih.
0: Gak pernah? Gak
1: pernah gue ngerasain waktu yang gak salah. Salah tepat.
0: Oh lu belum pernah? Kalau gue pernah ngerasain itu kayak kita ketemu orang yang tepat. Oh ini nih orangnya. Cuman ternyata waktunya gak tepat. Jadi kita harus berpisah masing-masing gitu deh.
1: Yang sabar ya from.
0: Aduh. Oke, ternyata ada yang relate juga sama gue di Instagram ya. Dan itu tadi yang di request barusan. Dan itu tadi ya Tempro 2 yang request lewat WhatsApp dan juga request lewat Instagram kita. Dan buat kamu juga yang masih belum request ataupun ketinggalan ya buat request, kamu bisa langsung request aja ke WhatsApp kita di 08117208925 atau kemana Dit?
1: Diet Prodo BDL.
0: Benar, Diet Prodo BDL. Dan buat kamu yang masih di jalan juga hati-hati ya, perhatiin lampu lalu lintasnya. Mungkin lagi lampu kuning ya, kamu langsung jalan.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu gak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

0: beli yuk cirengnya yuk. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang es panasnya satu?

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 95,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Bal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bank Lampung.

0: Halo teman-teman tua, balik lagi sama kita nih. Gue Rapa Raditya dan
1: Pram Pamungkas. Temenin kamu di santai siang hari ini. Gimana nih teman-teman pro 2, siang harinya ya, udah makan atau belum?
0: Benar, gimana? Apalagi sekarang beraktivitas ngapain nih sekarang nih?
1: Atau udah mulai aktivitas lagi? Kan ini masih jam 12.42 ya.
0: Oh, jam 7.01.
1: 7.01 bagi kamu yang mungkin masih nyari makan di jalan, hati-hati ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai kacamata, pakai helmnya supaya kamu enggak kelilipan. Karena tadi gua keluar sebentar dia buat cuci tangan, tapi udah kelilipan mata. Tuh,
0: hati-hati ya teman berdua, buat kalian tuh selalu stay banget pakai masker dan kacamata.
1: Benar, karena kayaknya debunya masih ada beberapa ya.
0: Betul, masih ada ini.
1: Masih ada hembusan-hembusan angin gitu dari debu-debunya. Dan ini aja ya, di kalau kalian mungkin yang lagi lewat di RRI ataupun tadi sekarang di jalan gitu ya. Sekarang di RRI pemadam, ini ya, ada pemadam yang lagi kayaknya nyemprot-nyemprotin gitu air gitu. Mungkin betul buat ini ya, apa, menghilangkan debu di sini gitu. Dan juga tadi pas gue jalan OTW ke sini dari rumah ke RRI aja, di situ gue liat pemadam juga.
0: Banyak pemadam untuk menyiramin
1: di lagi jalanan. Lagi nyiramin di jalanan gitu. Betul, juga gitu. Semangat buat Pak Pemadam juga ya, yang lagi nyiramin-nyiramin jalan gitu, supaya ya masyarakat juga sedikit terbantu lah setidaknya dengan penyiraman-penyiraman ini gitu. Supaya debunya tidak terlalu banyak gitu, dan reduksi debunya cepat hilang gitu teman pro 2.
0: Nah teman pro 2,
1: teman-teman gue ya, di santai siang kali ini gue tadi ngomong bahwa kita bakal ngebahas soal kuliner.
0: Betul, kalau ngebahas kuliner ini
1: udah kita enak, udah ya, enak banget lah gitu, apalagi

0: baru ya yang diungkapkan pada situs Good Housekeeping. Protein hewani, terutama daging olahan, bisa menyebabkan penurunan bakteri dalam usus. Gitu, Dit.
1: Oh, daging itu berarti daging olahan itu bisa membuat ini ya, usus kita tuh jadi apa sih, Pram, namanya itu?
0: Jadi ini kekurangan bakteri baik gitu dalam usus gitu. Jadi nggak seimbang antara kita makanan yang nggak higienis sama bakteri baiknya nggak seimbang.
1: Jadi kita harus cari makanan yang seimbang ya, sama-sama imbang gitu ya.
0: Benar. Berarti harus dijaga juga olahan makanannya ketika kamu bersihin daging. Itu dagingnya harus dipastikan kamu
1: benar-benar sekadang bersih.
0: Bersih. Kalau bisa di air mengalir tuh biasanya.
1: Jangan asal motong-motong kita nggak tahu gitu.
0: Benar. Dan juga ya ketidakseimbangan ini juga dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme lainnya gitu. Seperti kayak diabetes dan penyakit kardiovaskular tumor pro 2 gitu. Jadi ya kalian harus hati-hati dalam memakan daging olahan ya. Jadi
1: harus lihat-lihat dulu cara memotongnya, cara pembersihannya juga kita.
0: Betul, harus benar-benar diperhatikan teman pro 2. Nah, lalu lanjut yang kedua.
1: Yang kedua ada makanan ultra olahan atau ultra processed food merupakan produk yang telah melewati banyak tahapan pengelolaan. Umumnya itu mengandung 5 atau lebih bahan tambahan seperti pengawet, pemanis, pewarna, perisa hingga tinggi akan gula, garam serta lemak tidak sehat.
0: Nah, itu tadi teman produk tuh ya, makanan yang kayak olahan gitu.
1: Yang makanan-makanan yang berwarna, pemanis, kayak serta gula, garam tuh kita juga harus hati-hati.
0: Iya, harus ya, kalau misalnya
1: takar. Kalau misalnya kita kebanyakan konsumsi makanan yang pewarna terus pemanis juga kan bisa kita kena diabetes kalau kebanyakan.
0: Betul, bisa juga. Dan juga ya makanan-makanan instan memang bahaya, Dit. Jadi kita nggak boleh sering-sering makan makanan instan. Kayak mungkin instan, burger gitu. Itu harus diperhatikan kadar gulanya, kadar garamnya, supaya nanti di dalam tubuh kita balance juga gitu.
1: Boleh, tapi jangan setiap hari banget. Kalau nggak seminggu sekali, biar kita tuh nggak apa sih ngerasain kita tuh benar
0: badannya tuh bisa mengolah makanan yang udah kita makan dengan baik.
1: Betul.
0: Karena kadarnya juga sesuai gitu, tidak terlalu banyak makan makanan ultra proses olahan gitu.
1: Apalagi kan bahan-bahan yang pengawet itu kan, itu kan harus hati-hati juga.
0: Memang enak memang makanannya, jujur, cuman ya tidak sehat kalau dimakan setiap hari. Jadi lebih baik kamu makan makanan yang dari rumah, masakan orang tua kamu gitu, yang dibuat ya tentunya sama orang tua kamu sendiri gitu kan. Jadi aman lah makanannya gitu. Selanjutnya ada makanan tinggi gula tambahan. Nah, jadi makanan tinggi gula tambahan ini, Dit, ya. Kayak soda, kue, permen, es krim, yang pastinya itu semuanya gue sebutin enak banget ya, tadi ya, tapi ya
1: semua
0: konsumsinya perlu diperhatikan karena mengandung gula berlebih gitu. Jadi tambahan gula tersebut memberikan makanan bagi bakteri di usus yang tentunya bisa ngebuat gak sehat dan juga bisa merusak keseimbangan mikrobiota dan memicu peradangan pada saluran pencernaan.
1: Makanya itu kita gak boleh banyak-banyak minum, konsumsi soda kayak gitu ya, soda, kue.
0: Kayak terus misalnya kamu ke minimarket, kamu kamu suka banget minum soda, kamu beli terus setiap hari, itu kayaknya
1: juga harus hati-hati sih.
0: Gak bagus ya. Ya
1: boleh gitu, bagus setiap hari juga boleh, tapi jangan setiap hari banget.
0: Karena kan enak minum air putih gak sih? Ya,
1: minum air putih lah yang gitu, enak air anget
0: segar. Atau kalau kamu gak suka yang air putih anget, kamu bisa pakai es mungkin, atau yang kamu taruh freezer, bisa juga biar dingin.
1: Sama gitu, sama-sama dingin. Kalau orang tuh kalau misalnya lagi panas banget itu kan, orang tuh kan minumnya tuh kayak soda ataupun kayak manis-manis itu kan gak ini ya, maksudnya gak ngeliat dari ininya dulu. Kayak aturannya kan minum air putih kan.
0: Iya, dan makanya juga yang gue tahu ya, pemerintah juga sedang berusaha mengontrol makanan kadar gula tinggi dengan kalau gak salah dia ada minumannya, ada food grade. Jadi ada food grade A, B, C, D, E gitu. Jadi kalau food grade-nya D misalnya, berarti gulanya ini parah banget nih gitu. Kamu harus hati-hati. Kalau food grade-nya A, dia aman tanpa gula. Misalnya kayak minum kopi Americano, nah itu tanpa gula bagus tuh, enak, jadi dia aman.
1: Jadi harus benar-benar diperhatiin nih teman berdua.
0: Benar, jadi kamu harus mulai memperhatikan lah makanan tinggi gula. Memang makanan tinggi gula tuh enak dan juga bisa ngebuat mood kita jadi bagus, cuman ya.
1: Tapi ada satu
0: ada yang mengganjal jadinya gara-gara kita terlalu banyak makanan tinggi gula.
1: Betul,
0: gitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Dit?
1: Nah, selanjutnya itu adalah makanan yang digoreng. Makanan ini juga kalah jadi banyak favorit orang kan, karena mungkin rasanya tuh gurih dan teksturnya tuh kayak renyah, kayak ada ininya kan, tapi dapat memuaskan lidah. Misalnya tuh kayak kentang goreng, terus ayam goreng, hingga cemilan ringan lainnya. Tapi kan jenis makanan ini tidak baik untuk kesehatan pencernaan karena tinggi lemaknya tuh nggak sehat, atau lemak jenuhnya tuh kayak bikin rantainya rendah serat gitu.
0: Ya sebenarnya enak sih makan-makan gorengan kan, makan pisang goreng, kita beli goreng-gorengan itu enak sih, cuman kayaknya itu terlalu too much kalau kita makan gorengan terus ya,
1: karena mungkin minyak

0: ya ini ya,
1: ya minyaknya karena kan kalau kalau kita mungkin beli di luar gitu ya, kan mungkin ada pedagang yang mungkin dia minyaknya di refill terus dan segala macam. Kan, kita juga harus memperhatikan ya, juga.
0: Jadi kita nggak tahu
1: gitu kan.
0: Benar-benar kan dari minyak tuh kalau misalnya dari yang penjual kan minyaknya kayak sampai warna hitam itu kan.
1: Nah, kita itu kan harus diperhatikan juga sama kalian
0: berdua.
1: Lebih baik kalau mau goreng-goreng ya, ya kalian juga bisa mungkin goreng-goreng dari rumah atau mungkin alternatifnya kalian pakai yang direbus aja, pisang rebus gitu kan yang yang direbus-rebus itu kayaknya lebih sehat gitu. Tapi bukan nggak boleh ya makan-makan gorengan. Boleh-boleh aja, cuman
0: tapi jangan terlalu sering. Tiap hari lah ditakar bener.
1: Ditakar gitu. Dan jangan kebanyakan juga lah makan makanan yang
0: berminyak ataupun yang kalau makan tinggi gitu.
1: Karena nggak bagus buat kandungan
0: kesehatan kita juga.
1: Gitu. Jadi kan di sini lo tadi bilang menyebabkan lambung sulit mencernanya gitu. Jadi jangan sering-sering kompor dua. Dan yang terakhir ya, informasinya adalah pemanis buatan. Ya, makanan dengan pemanis buatan ini bahaya juga nih. Jadi beberapa makanan atau minuman kan itu kerap ditambahkan ya dengan pemanis buatan atau pro 2 seperti aspartam, acesulfam K dan juga sukralosa dan juga sakarin yang terakhir. Tapi sayangnya ya pro 2 menurut para ahli gitu ya, ahlinya Simons, itu jumlah pemanis buatan yang tinggi dapat mengganggu mikrobiota usus. Nah, jadi berpotensi menyebabkan intoleransi glukosa dan masalah metabolisme gitu, teman pro 2. Jadi
0: kita harus ini benar-benar perhatiin, enggak boleh banyak makan pemanisan buatan itu.
1: Ya sama sih kayak tadi yang gula yang, tadi ya.
0: Iya benar.
1: Banyak juga enggak boleh.
0: Cuman sama.
1: Bedanya kalau pemanis buatan kan dia kurang alami lah gitu rasa manisnya. Jadi kurang sehat kalau diminum tiap hari gitu.
0: Jadi kurang-kurangin lah ya teman pro 2 minum.
1: Misalnya kamu beli jajan-jajanan minum-minuman manis itu nggak apa-apa, enak diminum. Cuman kalau kamu minumnya misalnya kamu beli yang kayak gelasan itu kan, misalnya kamu minum 1-2 nggak apa-apa. Kalau kamu sehari bisa minum
0: habis lebih 10, dari gitu, itu juga harus hati-hati juga. Kita harus mikir juga jangka kedepannya. Mungkin efeknya tuh nggak sekarang tapi nanti.
1: Masih nanti buat tubuh kamu gitu ya. Dan pemanis buatan ini juga ya pada beberapa orang pemanis buatan pengganti gula nih yang bertindak sebagai pencahar yang nggak baik gitu. Jadi perut kamu bisa sakit nanti. Dan juga perubahan mikroba di usus ini mengakibatkan pemanis buatan ini juga bisa menurunkan kemampuan tubuh kamu untuk mengelola kadar gula darah setelah makan gitu. Jadi nggak bagus juga setelah makan gitu. Minum teh, misalnya minum teh, kamu mending buat teh yang langsung aja deh, yang teh celup
0: ya, jangan
1: kasih gula itu murni gitu. Jangan pakai
0: beli-beli gitu lah.
1: Iya, jangan beli-beli gitu karena biasanya itu pakai pemanis buatan dan kalau kamu sering-sering itu juga nggak bagus
0: bahaya buat pencernaan
1: kamu, teman pro 2. Nah,
0: itu dia teman pro 2 ya.
1: Informasi seputar kuliner dan nanti kita juga akan kembali lagi untuk informasi seputar olahraga. Jadi buat kamu yang masih nungguin kita ngebahas seputar olahraga dan masih mungkin mau request lagu juga boleh juga, kita tungguin sampai jam 2 siang nanti.

0: Ya, Tom Pro 2 masih bersama kita berdua, Pram Pamungkas dan juga
1: Pram Raditya.
0: Yang mending kamu di santai siang hari ini.
1: Kembali lagi dengan Tom Pro 2, gimana nih?
0: Kita gak kemana-mana ya, masih nemenin kamu di siang hari ini.
1: Dan kalian nungguin kita ya.
0: Benar, nungguin kita dong. Karena kan di santai siang, di santai siang kalau lagi yang mungkin istirahat, mungkin ada yang lagi mau tidur mungkin. Ya kalau mau tidur dengerin kita dulu ntar lagi ya. Karena bentar lagi kita relay. Ya. Jadi kita masih di sini stay. Jadi kamu harus dengerin sampai kita selesai dulu.
1: Ya, pokoknya sebelum kalian tidur dengerin kita dulu.
0: Benar. Dan tadi gue udah bilang di yang sebelumnya ya bahwa kita bakal ngebahas soal seputar olahraga gitu. Nah, jadi di siang hari ini ada pembahasan yang menarik nih mengenai tim Milan gitu. Jadi masalah tim Milan ini bukan lawan tim besar, kata Ruben Amorim pelatihnya, gitu Dit.
1: Oh,
0: gitu ya. Jadi
1: Ruben bola ini makanya.
0: Bola ini soal bola. Kita sebagai cowok harus ngebahas soal bola dong, gitu. Jadi ya pelatih dari Milan Ruben Amorim optimis dengan kans AC Milan saat menantang Juventus nanti malam. Jadi Amorim menyinggung hasil yang oke ya dari Milan melawan tim-tim besar pada musim lalu. Dan big match Liga Italia antara Juventus dan juga Milan akan digelar di Allianz Stadium pada Senin tanggal 7 bulan September 2026. Berarti nanti malam pukul jam 1:45.
1: Ntar malam ya?
0: Ntar malam banget ini.
1: Wah, jangan lupa tonton tuh. Ntar malam.
0: Bagi yang fansnya Juventus ataupun fansnya AC Milan, wajib banget buat nonton ini karena kedua tim ini sama-sama hebat dan sama-sama kuat ya. Kalau nggak salah ini baru laga kedua atau ketiga gitu ya dari Juventus. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh Juventus untuk menang, untuk bisa naik ke klasemen atas.
1: Nah
0: gitu.
1: Katanya juga AC Milan ini gagal mengalahkan Juventus dalam 5-2 terakhir di Series A. Pas seri sekali kalah kan. Termasuk imbang tanpa gol. Jadi hasil itu betul-betul itu pertarungan kedua tim di musim lalu gitu loh Pram.
0: Gitu. Nah tapi meski kayak gitu Dit ya, Milan ini didukung rekor lumayan nih melawan tim-tim 4 besar tradisional gitu ya. Jadi Christian Pulisic dan kawan-kawan gitu ya meraup 11 dari total 18 poin melawan Inter Milan, Juventus dan Napoli pada musim yang sebelumnya. Dan juga Ruben Amorim pelatihnya menegaskan Juve akan jadi tolak ukur peningkatan timnya. Jadi akan jadi batu loncatan Juventus. Waduh, berarti Juventusnya harus hati-hati ya sama hati-hati. AC Milan gitu supaya ya enggak kalah gitu.
1: Kalah lagi ya.
0: Berdoa aja
1: ya. Semoga siapa tahu ntar malam ini menang.
0: Siapa tahu menang
1: kita kan
0: gitu kan.
1: Tahu,
0: benar. Juventus entah yang menang Juventus ataupun yang menang AC Milan, buat kamu yang sebagai fansnya harus mendukung ya.
1: Betul.
0: Karena malam ini laga yang sangat penting.
1: Benar-benar penting lantar malam jam 1 ya,
0: bagi Juventus ataupun Inter Milan. Dan dilansir ya dari pelatihnya sendiri ya. Ini adalah sebuah ujian bagus untuk melihat apakah kami sudah meningkat. Kami akan menghadapi sebuah tim top dengan seorang manajer top di kandang lawan, kata pelatih AC Milan Ruben Amorim gitu. Berarti dia optimis gitu. Bahwa bisa ngalahin Juventus. Nah. Berarti ini sebuah kepercayaan yang tinggi dari pelatih AC Milan ya buat ngalahin Juventus, dan berarti tim Juventus juga nggak boleh kalah untuk mempersiapkan diri.
1: Juga, harus juga
0: otot mainnya supaya dia nggak kalah permainannya sama AC Milan gitu teman Pro 2.
1: Nah, katanya juga sepertinya itu saya pernah katakan dulu masalah Milan itu bukanlah pertandingan yang disebut big match, melainkan laga-laga melawan tim kecil. Terus dia tuh antusias. Bukan khawatir. Lugas Amorim itu jelang duel Juventus versus Milan.
0: Gitu. Jadi kata intinya ya teman Pro 2, kata Ruben Amorim pelatihnya AC Milan, pertandingan big match itu enggak jadi masalah buat tim AC Milan. Tapi yang kadang bisa jadi masalah itu batu sandungan melawan tim-tim kecil gitu.
1: Betul.
0: Jadi pas mereka lawan mungkin yang katanya tim antah berantah mungkin ya kata orang-orang, itu mereka lebih kesulitan biasanya.
1: Kesulitannya itu gara-gara lawannya.
0: Gue gak tahu persisnya kenapa, tapi pokoknya mereka jadi kurang gitu mainnya, kurang bagus ketika main tim-tim kecil. Jadi tim-tim kecilnya menang lawan mereka, tapi ketika lawan tim sama-sama lawan tim besar, AC Milan ini jadi bagus mainnya gitu. Nah,
1: bukannya kalau misalnya kita ada yang satu tim besar satu kecil itu yang timnya ini nih menang ya?
0: Yang tim besarnya maksud lo?
1: Besar ya?
0: Iya harusnya kayak gitu, cuman masalahnya kayak dibilang sama Ruben Amorim tadi, masalahnya bukan lawan tim besar, masalahnya justru lawan tim kecil. Entah kenapa mereka mungkin karena nganggapnya oh tim kecil, jadi santai mereka mainnya nggak ngotot, nggak agresif. Jadi mereka tiba-tiba karena tidak mungkin kurang, bukan kurang respect ya, mungkin karena terlalu santai gitu ya.
1: Terlalu santai, jadi
0: tiba-tiba wah gue kebobolan gitu. Jadi masalahnya ada di lawan tim kecil.
1: Yang ini buat nganggap yang tim kecilnya kayak ya udahlah ini.
0: Jadi pas lawan tim besar kan wajar ya, terpacu adrenalinnya, gue bakal lawan tim yang sama-sama kuat atau lebih kuat, gue harus bisa ngalahin dia gitu.
1: Jadi, apa sih amarahnya tuh?
0: Iya, semangat lah gitu teman Pro 2. Ya. Dan berarti buat kamu yang pengen lihat nanti malam ya, kalau nggak salah di jam 1.45 atau jam 2 lebih tepatnya, kamu bisa nonton nanti malam AC Milan lawan Juventus.
1: Bisa nobar
0: kamu yang timnya AC Milan atau timnya Juventus, tapi jangan sampai bertengkar ya teman Pro 2. Karena kan tetap
1: damai.
0: Balik lagi ini cuman pertandingan teman Pro 2.
1: Fun aja lah.
0: Dan itu tadi teman Pro 2 berita olahraganya. Nanti mungkin masih ada berita olahraga ya, tambahan dari kita berdua ya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Ya, Tom Pro 2, nemenin kamu di santai siang hari ini. Masih sama kita berdua, Pram Pamungkas dan juga
1: Tom Rantia, kita berdua. Kita akan membaca lagi info selanjutnya nih.
0: Yes, kita punya informasi selanjutnya mengenai dunia olahraga.
1: Yaitu tentang Derrick Michael wujudkan mimpi tampil di Asian Games.
0: Yes, tampil di Asian Games Tom Pro 2 ya.
1: Nih, pemain timnas basket putra Indonesia Derrick Michael Jeffers akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal tersebut ia ungkapkan usai berlatih bersama rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026.
0: Wih, keren.
1: Nah, Derrick juga mengakui sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga, Pram. Nah, dia bilang gini, aku antusias banget sih karena again this is my first time in Asia Games, kata Derrick di lapangan di Roar Performance Center Kemang, Jakarta pada Sabtu 5 September 2026.
0: Oke, dan wah berarti ini si Derrick ini akhirnya ya, kayak, masuk ke Asian Games ya.
1: Ya berarti dia sangat antusias ya? Banget sih. Berarti selama ini dia nantikan akhirnya terwujud juga bisa
0: tampil di Asian Games
1: 2026 nanti.
0: Keren banget ya, karena
1: keren sih
0: menjadi perwakilan Indonesia di Asian Games itu menjadi
1: sebuah salah satu
0: impian banyak orang gitu ya, untuk bisa mewakili tim nasional secara langsung di ajang-ajang internasional, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan si Derrick ini berhasil, dia dan timnya berhasil masuk menuju Asian Games 2026 nanti akan dilangsungkan berarti di tahun ini gitu, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan Derrick juga ya mengatakan di Asian Games ini merupakan salah satu impiannya sejak kecil yang belum pernah terwujud sebelumnya. Jadi for the first time dia mimpinya terwujud kali ini.
1: The first time lah dia.
0: Benar. Dan kini ya pemain yang memperkuat Saga Ballooners di kompetisi B-League Jepang itu mendapat kesempatan membela Indonesia pada ajang tersebut. Yeay, keren banget bisa memperkuat di Asian Games ya.
1: Karena salah satu mimpi yang sejak kecil dia inginkan.
0: Benar, karena biasanya kalau udah yang masuk Asian Games itu berarti dia udah terseleksi untuk bisa masuk ke ajang internasional dan punya kemampuan yang mumpuni untuk masuk ke internasional. Berarti.
1: Nah, dia juga bilang karena aku kemarin belum bisa bergabung di Asian Games yang sebelumnya, dan ini salah satu cita-citanya juga pengen di Asian Games waktu kecil, ucap basket yang dengan tinggi badannya lebih dari 2 meter itu.
0: Tapi emang pemain-pemain basketnya di
1: ya emang rata-rata tinggi bener ya.
0: Gue aja sampai kayak kaget gitu kan kalau pemain ketemu pemain basket.
1: Ibaratnya kita kalau di sampingnya kok lu tinggi, kita kayak pendek, jadi kita ngeliatnya kayak
0: ke atas itu. Ibarat langit dan bumi gitu. Kok tinggi banget
1: tinggi
0: gitu.
1: Ya.
0: Karena dia kalau pemain basket tuh biasanya standarnya tinggi-tinggi Eropa gitu di atas 180 kan.
1: Berarti tinggi lah ya.
0: Tinggi di atas 180. Kita 170 aja menurut gue udah cukup baik gitu ya.
1: Iya.
0: Ini dia udah sampai 2 meter tuh, wah tinggi banget sih.
1: Berarti itu kayaknya kalau misalnya main basket pas ini kan, kalau basket kan kalau masuk ke ring itu kan lompat kan?
0: Iya.
1: Kayaknya dia nanti gak lompat.
0: Dia tetap lompat. Dia itu kan biar ini aja, biar apa ya, kan ada gayanya juga ngedang dan segala macam gitu, Tom Pro 2. Berarti buat kamu juga ya, Tom Pro 2, ini bisa menjadi inspirasi buat kamu yang cita-citanya pengen jadi pemain basket dan bahkan bisa mewakili negara kita sendiri Indonesia di ajang-ajang internasional. Buat kamu berarti kamu harus bisa belajar dengan giat dan juga kamu latihan-latihan terus supaya nanti dilirik
1: siapa tahu nanti teman Pro 2 nih selanjutnya.
0: Iya, besok. Siapa tahu ada teman Pro 2 di sini yang lagi nonton ataupun lagi dengerin dimanapun kalian berada itu ya.
1: Kita doain.
0: Kita doain semoga kamu bisa mewakili Indonesia di ajang internasional dimanapun itu, bukan hanya Asian Games gitu. Dan bukan hanya di cabang basket aja, di semua cabang lah.
1: Betul,
0: gitu.
1: Amin.
0: Dan pemain berusia 23 tahun ini juga ya, si Derrick ini mengingat momen ketika dia menyaksikan Asian Games di Jakarta saat masih duduk di bangku SMA. Di Jakarta itu 2018.
1: Iya, 2018.
0: Berarti dia masih di bangku SMA, dan Derrick datang ke Stadion Gelora Bung Karno dan merasakan langsung atmosfer besar pada olahraga Asia tersebut.
1: Berarti dia benar-benar pas waktu Asian Games 2018 itu dia kan lagi duduk di bangku SMA.
0: Iya.
1: Berarti dia tuh kayak ngeliat di Asian Games, wah kapan-kapan bisa nih kayak punya apa sih namanya itu, wujud sendiri lah. Gua bisa nih tampil di Asian Games
0: berarti
1: selanjutnya nanti.
0: Kayak umurnya nggak jauh beda sama gue 22 kan, dia 23. Dia udah bisa mewakil tim nasional, keren banget sih.
1: Nanti
0: Derrick,
1: lu pernah nanti wakilin
0: Asia. Bisa jadi, cuman gue harus nyari cabangnya dulu nih. Cabang apa nih yang mau gue wakili ya? Gue kalau basket kayaknya, waduh, gue kurang bisa kalau basket. Tapi mungkin cabang-cabang yang lain mungkin kita coba juga bisa kali ya. Dan terakhir ya, menurut Derrick ini pengalaman menyaksikan langsung langsung Asian Games ketika menyaksikan langsung gitu ya, membuat dirinya semakin bermimpi menjadi bagian dari kompetisi tersebut gitu. Dan juga kini ia bersyukur mendapat kesempatan tampil sebagai atlet setelah atlet gitu ya, setelah sebelumnya penonton, hanya menjadi penonton aja. Tapi itulah, emang pasti perasaannya beda ya, yang tadi kita nonton aja gitu, jadi, tapi pada akhirnya kita di lapangan itu main mewakili Indonesia gitu.
1: Perasaan itu kayak seneng, bahagia, akhirnya selama ini yang cita-cita yang terwujud pengen tampil di Asian Games akhirnya terwujud sama sekali.
0: Dan bukan hanya di Asian Games ya, misalnya kayak di kampus aja deh, lo mewakili prodi lo sendiri, yang tadinya lo nonton doang, supporteran, tiba-tiba akhirnya lo mewakili prodi itu pasti rasanya punya kebanggaan lah, bisa mewakili, apalagi menang. Itu gitu. Betul. Jadi kita doakanlah si nanti si Derek ini dan timnya
1: bisa
0: ya,
1: buat nambah Indonesia jadi
0: menjadi juara gitu. Kita tunggu banget. Nunggu banget selalu gue yang timnas-timnas ini, entah itu bola, entah itu basket, bulu tangkis, gue semuanya dukung sih, supaya
1: kita harus dukung anak Indonesia, anak bangsa.
0: Benar, supaya anak bangsa juga semangat. Betul. Bukan hanya si Derek ini, di bawah-bawah Derek kan pasti nanti ada yang mau juga jadi pemain timnas, pengen mewakili Indonesia. Ya itu harus disupport juga, bukan hanya sama kita, bukan hanya sama masyarakat, pokoknya, tapi sama pemerintah juga. Ya,
1: pokoknya
0: gitu,
1: kita harus benar-benar support lah pemain-pemain di Indonesia ini,
0: supaya ya sebenarnya kita punya banyak bakat kan, cuman ya harus harus disupport gitu.
1: Kita, pokoknya bakat kita harus dilatih lah,
0: dikembangkan juga gitu, Tom Pro 2. Nah, gimana nih tanggapan kamu ya, Tom Pro 2, mengenai berita-berita yang udah kita kasih nih mengenai olahraga, terutama yang dari timnas? Apakah kamu excited juga kayak kita gitu ya? Bisa kasih tau kita juga di WhatsApp kita di mana, Dit?
1: Di 0811 720 8925 atau Instagram kita di
0: @prodobdl. Kita tungguin masih sampai jam 2 siang nanti.

0: again.
1: Wahyu, woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
3: RRI Bandar Lampung.

0: di Rose Performance Center Kemang, Jakarta. Jeremy menjelaskan Bolden sebenarnya masuk dalam daftar pemain dipersiapkan untuk Asian Games 2026. Namun, pemain naturalisasi tersebut akhirnya tidak dapat tampil karena keputusan klub yang tidak melepasnya.
1: Wah, sayang banget ya Tom Brodo tidak dilepas sama klubnya, si Jeremy Boldennya, si Marques Boldennya ya. Jadi tidak bisa memperkuat di Asian Games 2026.
0: Nah, makanya tuh Marques Bolden berhalangan main karena memang di klub dia tuh dia ada satu pemain timnas Jepang yang tidak dirilis oleh timnya.
1: Oh, berarti di tim yang dia bela sekarang ya, di bukan di timnas tapi di klub gitu ya. Dia rekan setimnya yang dari Jepang juga enggak dikasih main untuk main di timnas. Jadi makanya
0: enggak dirilis timnya tuh.
1: Benar, biar adil makanya dia juga tidak diperbolehkan untuk mewakili timnas Indonesia di Asian Games 2026 tahun Pro 2.
0: Betul.
1: Dan juga katanya di timnya juga ya, timnas Filipina timnas sama-sama dia, timnas Filipina juga tidak dilepas sama jadi dilepas gitu, tidak boleh main di Asian Games juga. Betul. Berarti klubnya tegas buat enggak melepas pemain-pemainnya untuk berlaga di Asian Games 2026. Sayang banget ya, karena ya tentunya kita butuh semua kemampuan yang kita bisa kasih untuk tampil di Asian Games ini gitu. Dan Jeremy juga mengatakan ya Tom Pro 2 bahwasanya Perbasi sudah melakukan komunikasi dengan klub Bolden untuk mencari peluang agar sang pemain dapat memperkuat Indonesia. Tapi setelah kita melakukan komunikasi dan beberapa kali bolak-balik ke klubnya untuk bertanya dan juga melobi-lobi gitu, atletnya padahal sudah siap 100% gitu. Dan tapi ya Jeremy bilang bahwa Asian Games 2026 tidak masuk dalam kalender kompetisi resmi FIBA. Makanya dari itu wajar sih kalau nggak dilepas sama timnya gitu ya.
0: Benar.
1: Karena kan tidak sesuai dengan kalender basketnya.
0: Kata Jeremy juga menyebut Asian Games 2026 tidak masuk dalam kalender kompetisi resmi FIBA. Sehingga klub ini tidak memiliki kewajiban pelepasan pemain.
1: Ya sama sih, bukan hanya basket aja
0: bener.
1: Di semua ajang misalnya kompetisi gitu. Kalau biasanya kompetisinya tidak resmi, biasanya klub-klubnya itu males ataupun nggak mau ngelepas pemainnya. Karena sayang, takutnya kalau resmi itu biasanya gini deh, kalau resmi kayak di sepak bola misalnya dia FIFA, nah itu ajang FIFA, pasti dilepas sama klubnya. Karena kalau pemainnya tiba-tiba cedera, FIFA bakal ganti rugi atau ngasih dispensasi uang gitu ke klubnya. Karena
0: kalau nggak resmi
1: biasanya tidak ditanggung apa-apa. Jadi itu, pemainnya cedera atau apa, bener. Yang rugi ya klubnya karena dia kehilangan pemain andalannya gitu. Kalau misalnya dia resmi biasanya ada kebijakan dari masing-masing yang penanggung jawabnya bahwasanya ini nanti akan ditanggung kalau tiba-tiba pemain andalannya cedera gitu. Teman Pro 2.
0: Nah, saat juga jadwal Asian Games itu berdekatan dengan kompetisi Liga Jepang yang akan kembali tayang gitu.
1: Itu dia teman-teman. Ya. Jadi si Bolden ini tidak bisa untuk mewakili Indonesia terlebih dahulu di Asian Games kali ini karena ini tidak resmi katanya. Resmi. Jadi sayang banget ya. Sayang. Tapi kita doakan tetap meskipun Bolden absen ya, tetap timnas kita bisa perform dan juga menghasilkan emas dan juga juara gitu lah intinya ya. Kita doakan bareng-bareng Pro 2. Dan mungkin itu ya dari kita seputar olahraga, dan kita masih bakal nemenin kamu sebentar lagi sebelum kita
0: tutup ya.
1: Tutup dan juga beralih ke Pro 2 Jakarta. Jadi tetap di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Ya, Tung Pro 2, udah gak kerasa berlalu ya jam-jam kita nemenin kamu di santai siang hari ini. Terima kasih buat Tung Pro 2 yang udah nemenin kita di jalan ataupun dimanapun kalian berada, dan juga dari TikTok.
1: Betul.
0: Live kita.
1: Terima kasih yang udah sebut tadi.
0: Benar, dan terakhir dari kita,
1: Let's Defense Siaran Ekspresionis Only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia Padahal Adinda Makmur. Sekali udara tetap di udara.
0: Rampamukas,
1: Rama Raditya,
0: signing out.

0: ikut airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kan tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan

0: Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu ke 22. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: gila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

Jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernard.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue.

0: ketika adik Govinda terbelah jadi dua, di posisi 6 ada rabun jauh milik Bernadia, posisi 5 lomba sihir melompat lebih tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana, posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada. Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam, nomor 2. Dan hingga

salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkey apapun sama Pro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman produser, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman produser, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman produser. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman produser. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman produser. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman produser, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke 1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Tiana Spiro.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat berdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

Pyramid Number 10, teman perdua. Our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, 92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hari ini lo bakal ditemenin sama Raja Andunes sampai jam 7 malam nanti. So, keep on listening only on Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, Tuan Bro 2, One Kiss dari Calvin Harris feat. Dua Lipa jadi lagu pembuka kamu di sore kali ini barengan Raja Andana di Sore Ceria Special Weekend. Yep, Tuan Bro 2, gua Raja Andana bakalan nemenin lo sampai jam 7 malam nanti dengan memberikan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak banget di sore kali ini. Dan juga lo bisa request-request ya bareng gua di WhatsApp di 0811-7208-925 ataupun di direct message alias DM aja di Pro2 BDL Instagramnya ya Teman Pro2. Dan kali ini ada informasi menarik nih Teman Pro2, yaitu yang pertama ada cat 5 warna cat yang jadi tren yang menjadikan rekomendasi rumah tahun 90-an Teman Pro2. Terus ada lagi nih Teman Pro2, for Revenge, Ganteng Reza Arab dan TP di single Museum Duka. Setelah itu ada lagi 4 film Indonesia yang resmi bakal unjuk gigi di Busan International Film Festival 2026. Dan tentunya semuanya itu bakalan gua bahas cuma di Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yo. Kali ini barengan sama Raja Andana lagi. Kalau kemarin lu ditemenin sama Raja Andana dan juga dikasih Susilo, hari ini lu bakalan temenin sama Raja Andana aja ya Teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend kali ini. And by the way Teman Pro 2, buat kamu yang lagi lagi beraktivitas di hari Minggu ini, stay safe ya, karena debu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau masih menyebar kabarnya. Dan juga kamu harus pakai masker, terus tuh pelindung mata kayak kacamata ataupun sebagainya. Terus juga bisa lah ya kurangin beraktivitas di rumah ya Teman Pro 2, karena ini tuh salah satu debu yang setahu Raja tuh partikelnya kecil banget dan gak bisa tersaring oleh hidung ataupun saluran pernafasan kita yang awal gitu loh Teman Bro 2. Dan juga kata beberapa dokter yang Raja baca, ini tuh kandungan debu vulkanik itu tuh punya zat silika namanya, yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan kayak batuk, flu, ataupun laringitis, faringitis, dan sebagainya. Jadi hati-hati ya Teman Pro 2. And by the way Teman Pro 2, kalau kayak gini ya Teman Pro 2, gue lagi kalau gue itu lagi nungguin film-film bagus gitu loh Teman Pro 2. Salah satunya ini, yaitu ada nih film, yaitu Orang Bunian Misteri dari Hutan Sumatera, yang ceritanya itu tentang awalnya ada berita kehilangan misterius yang lagi rame banget akhir-akhir ini, yaitu seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin di Teman Pro 2. Dan keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Dan ternyata awalnya Teman Pro 2, Kapten Teddy ini pengen pulang ke kampung untuk menemui istrinya ditemani sahabatnya si Kevin ini. Tapi saat melewati hutan di malam hari Teman Bro 2, keduanya itu justru tersesat, entah mau kemana, hilang arah tiba-tiba Teman Bro 2. Dan konon terjebak di dunia orang bunian. Jadi kira-kira apa ya, apakah Kapten Teddy dan rekannya si Kevin ini bisa selamat gak sih dari kawasan orang bunian ini? Buat kamu yang penasaran Teman Pro 2, untuk film yang akan tayang di 17 September 2026 ini di bioskop, tungguin ya Teman Pro 2. Kalau kamu pengen ngedengar ataupun nonton langsung tentang film Orang Bunian ini di Mall Bumi Keraton di XX1-nya pada tanggal 8 September 2026, yaitu special screeningnya. Tiket bisa kamu amankan dari sekarang ya Teman Pro 2. Info lebih lanjut kamu bisa kunjungin Instagram di @filmorangbunian ya Teman Pro 2. Daripada kayak gitu, kamu langsung isi tanggal kamu dengan kegiatan screening di tanggal 8 September nanti untuk film terbaru tadi, yang harusnya itu tuh tanggal 17 September 2026 udah tayang untuk umum, tapi kamu bisa nonton duluan di tanggal 8-nya Teman Pro 2 ya. Dan tentunya Teman Pro 2, lu masih ditemenin sama Raja Andana sampai jam 7 malam nanti, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bro 2. Walaupun bukan aku pemeran utamanya, tapi gak apa-apa, akulah yang jadi pemeran utama di hatinya saja ya. Aduh, Tama Bro 2 hopeless romantic, gak usah. Yes, Tama Bro 2 film favorit dari Shailon 7 di sore kali ini. Dan tentunya Raja Andana masih nemenin kamu di 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2, ternyata gua kali ini tidak sendirian. Ada salah satu figur, asik figur. Bukan, itu figuran. Figur itu drill orang, okay. Gitu ya. Ada seseorang dari Broadcaster Academy Batch 6, teman Pro 2, ada Fasha.
1: Hai, teman Pro 2.
0: Ya, dan gimana kabarnya?
1: So far so good. Mm-hmm. Dengan dunia yang sedang seperti ini, ya, tapi
0: dengan
1: harus
0: jerebu
1: mana?
0: Ini
1: jerebu, oke, okay. Iya kan? Kalau lo sendiri gimana?
0: Kalau gue untungnya aman. Untungnya aman.
1: Kalau gue jujur cukup jauh perjalanan, jadi ya
0: itulah dia.
1: Itulah.
0: Tapi, dan apa?
1: Apa nih? Tapi kayak kalau misalnya lo kayak gini gitu, pasti kan lo akan menghabiskan waktu di rumah ya.
0: Benar.
1: Benar dong. Mm-hmm. Lo biasanya ngapain sih?
0: Kalau gue itu adalah ngebuka platform streaming. Hmm. Nonton film gue.
1: Oh, lo berarti emang pada dasarnya lebih suka nonton film ya?
0: Itulah dia.
1: Kalau oke, kalau gue jujur nonton film itu kalau FOMO aja, lagi di filmnya FOMO.
0: Terus tuh atau enggak kalau di iniin di spoiler sama temen?
1: Bener,
0: gitu.
1: Gue lebih suka nonton film itu kalau di spoilerin. Justru gue kayak minta sama temen gue tuh kayak spoilerin sih film itu tentang apa. Kalau misalnya orang lain mungkin jangan spoilerin, nanti gue tahu alur
0: ceritanya. Iya. Oh, berarti lo kayak dikasih percikan sedikit, terus nanti nyala lah api itu. Oh, okay.
1: Penasaran banget nih sama filmnya gitu.
0: Oke, okay, pam. Tapi kayaknya lo akan suka dengan 4 film Indonesia yang akan dikirim untuk berlaga di International Film Festival Busan tahun 2026.
1: Jujur can't wait banget sih gue.
0: Ya kan?
1: Karena kayaknya film
0: Busan cuy, Busan International Film Festival.
1: Siapa sih yang enggak sabar dan kayak penasaran nih film itu tentang apa sih sebenarnya?
0: Itulah dia. Itulah ya dia. Kan? Karena Indonesia itu ada memilih 4 film terbaik karya anak bangsa nih teman Pro 2. Yang mau tahu, inilah kita bahas. Ada yang pertama yaitu ada Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name karya Yosep. Terus itu juga ada film yang terus itu juga tapi ini film ini tuh yang dibintangin sama Reza Rahardian dan Eva Celia yang masuk jajaran ke 14 film di main competition.
1: Yes,
0: diadaptasi
1: banget
0: dari novel karya Leila S. Hudori yang Laut Bercerita juga teman Pro 2 sama kayak filmnya.
1: Kayaknya teman Pro 2 tuh udah gak sih sama judul film ini karena jujur sempat ramai di TikTok.
0: Bener, ya. Apalagi novel, apalagi sebelum filmnya keluar, rancangan filmnya keluar, trailer filmnya keluar, novelnya itu udah up juga, udah booming juga.
1: Iya benar banget, karena jujur gue nggak pernah baca filmnya, filmnya tuh novelnya.
0: Yeah.
1: Tapi gue tahu karena emang sempet rame banget di TikTok dan beberapa kayak cuplikan kayak
0: apa?
1: Beberapa kata-kata di
0: novel itu ada. Tuh, itunya lah,
1: iya,
0: klipnya lah
1: itunya. Itu sempat rame juga di TikTok. Dan mungkin karena rame dan banyak banget peminatnya, makanya akhirnya diangkat jadi film. Dan jujur gue gak expect bakal menjadi salah satu film yang akan dibawa ke Busan.
0: Ih bener, bener.
1: Gue gak kaget sih, karena ya dari novel aja tuh banyak orang yang apa ya, menunggu-nunggu gitu loh. Banyak orang yang suka, apalagi kalau misalnya
0: ada visualnya nih, ada bagus visualnya.
1: Dan pemainnya Reza Rahardian.
0: Itulah dia, salah satu aktor kebanggaan Indonesia. Dan juga sudah berkecimpung lama ya, sudah belasan tahun di dunia aktor.
1: Banyak
0: Indonesia.
1: Film dia, kayak salah satunya dia pernah main di Beji Habibie.
0: Ih bener, ya bener, kan? bener.
1: Terus sempat main di My Stupid
0: Boss,
1: ya
0: satu sama dua itu
1: keren banget sih. Makanya gue sangat menunggu-nunggu banget dia main di film Laut Bercerita ini.
0: Terus tuh juga ya ada lagi nih bukan Laut Bercerita aja yang ikut, ada yang kedua juga pasti kayaknya Fasha tahu deh.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Ada di situ.
1: Apa ya?
0: Apa ya? Apa ya? Apa ya? Itu ada di buku karya Edi Cahyono, sutradara di balik film City, yaitu film Ibuku karya Edi Cahyono.
1: Wow. Sangat-sangat ini ya, filmnya jujur untuk baru film kedua aja itu sudah sangat menarik menurut gue.
0: Benar. benar. Dan ini tuh dibintangin sama Christine Hakim, yaitu salah satu ibu aktris perfilman Indonesia.
1: Ya kan? Siapa sih yang nggak tahu? Siapa sih yang nggak tahu sama aktor ini?
0: Ya i, dan juga barengan sama aktris muda yaitu siapa tuh? Ayu Sita atau Pro 2. Ini loh, lihat sini, lihat sini. Nah, itulah dia. Nah, yang itu. Nah, film ini bercerita tentang seorang ibu yang berusaha bertemu kembali dengan putrinya yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi setelah dituduh membunuh majikannya.
1: Oke, jujur tuh film kedua, baru film kedua aja.
0: Iya.
1: Tidak sabar ya.
0: Jangan ditonjok, Kak.
1: Iya, maaf. Agak apa nih, agak heboh ya, gitu ya.
0: Iya, gak apa-apa gitu ya. Dan teman Pro 2 bukan cuman kompetisi utama, Indonesia juga punya wakil lain, yaitu 4 Musim Pertiwi, karya dari
1: Kamil Andini dan dibintangi oleh Christine Hakim.
0: Hakim juga.
1: Wow.
0: Dan juga Putri Marino, masuk kategori A, Window on Asian Cinema. Jadi sementara di kategori Asian Short Film itu tuh ada apa, karya Dwingkara Seta juga yang dipintangi oleh Elang L. Gibran dan Wani Darumawan. Jadi BIFF 2026 itu tuh bukan bukan cuman kayak lomba biasa aja, lomba tingkat provinsi aja kayaknya dibilangnya, ya kan.
1: Masih beda dong grade-nya ya.
0: Iya, bukan ya inilah istilahnya gitu ya kan. Tapi ini tentunya adalah ajang di mana untuk menginfluence masyarakat internasional terus to public juga tentang kalau di belahan dunia lain tuh gini loh filmnya, gini loh visualnya, gini loh sinematografinya. Yang tentunya nih teman Pro 2 di Busan
1: di BIFF 2026 ini bakalan diadakan di Busan, Korea Selatan pada 6 sampai 16 Oktober 2026.
0: Benar.
1: Jujur ini sangat membawa karena bangsa banget ya, apalagi kita tahu sendiri filmnya itu dari novel, terus dari aktor juga kita tahu mereka tuh aktor-aktor sangat berkelas gitu loh.
0: Benar. Dan juga apalagi kalau kita tahu di dalam film-film itu tuh ada aktris sama aktor yang top-top juga. Reza Rahardian, Christine Hakim, Ayu Sita, terus tuh juga Putri Marino dan sebagainya, teman Pro 2.
1: Nah,
0: ya.
1: Kalau lu udah kepikiran belum sih mau nonton sama siapa?
0: Kalau gua belum sih, karena saya masih membangun komunikasi yang itulah. Ya, teman Pro 2, kamu masih temenin sama Raja Andana dan juga mungkin Fasya bakalan tetap nemenin kamu juga barengan gua sampai jam 7 malam nanti cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir.

0: gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
1: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Yes, Tom Rodua, I miss you every brand new day.
1: I miss you higher than a skylight.
2: Udah?
0: Lanjutin.
3: Males debu. Tahu gak sih sekarang nyanyi siaran debu isi ini mulut, astagfirullah.
0: Hey. No ya. Apa?
2: Oke, thank you.
3: Gak kan temen perlu juga gak tahu lu nawarin apa.
2: Iya, bener.
3: Visual banget bercandanya. Udah lanjut aja siaran.
2: Oke, fine.
3: Tapi gue marah-marah ya.
2: Maaf ya guys, emang lagi gitu.
0: Lagi rickbait nomor 2. Kena rickbait ya Gilbert Rukas yang ada di belakang kita ini. Dan
2: Wuh. Gak apa, ini kan menjadi suatu pelajaran untuk kita gitu loh.
0: Benar. Maaf. Nah.
2: Oh iya, terima kasih Raja.
0: Lagi ngapain Nana?
3: Udah. Oke. Masih enggak tahu apa yang terjadi di studio.
2: Mana. Oke, kalau misalnya denger lagu tadi gitu ya. Itu kan dari salah satu band lokal di Indonesia, jadi For Revenge. Nah, ada enggak sih lagu kesukaan lo, Ja, dari band ini?
0: For Revenge ya, yang kalau enggak salah itu Mangu.
4: Bukan, itu For
0: Revenge.
3: Oh iya, itu For Revenge. Lupa.
2: Itu For Revenge.
0: Kalau For Revenge itu belum gua temuin. Belum
4: serana. Jakarta hari ini,
2: penyangkalan.
4: Bandung hari ini.
2: Penyangkalan. Kalau gue jujur suka penyangkalan sih. Sama Jakarta hari ini jujur juga enak.
0: Jakarta hari
4: ini. Bandung Lampung hari ini. Debo.
3: Jakarta hari ini juga sih. Debo. Sorry ya guys, gua teriak-teriak.
2: Oke, okay, enggak apa. Kalau misal kalau Lukas sendiri ada enggak lagu favorite dari For Revenge?
0: Iya.
4: Yang sama ini, Lomba Sihir.
0: Yang mana itu?
4: Lupa gue judulnya, pokoknya sama Lomba Sihir aja.
0: Oh.
2: Kayaknya baru juga gak sih?
4: Enggak, itu udah.
2: Apa udah lama?
4: Udah ini, 80 tahun yang lalu lah.
0: Mudah banget.
2: Dia setara sama Indonesia Merdeka.
0: Damn. Indonesia Merdeka, merdekanya ini
2: 81,
0: kemarin 80.
2: Oke, kalau misalnya ngomongin lagu baru dari For Revenge gitu ya. Ada lagu yang baru-baru lagi udah rilis belum sih? Kayaknya belum ya.
0: Bisa dibilang iya.
2: Pre-release.
0: Pre-release. Karena apa? Ini teman Pro 2 ada info terbaru dari grup musik yang tadi lagunya kita puterin, salah satunya yaitu For Revenge yang kembali menyapa pendengarnya lewat single baru yang berjudul Museum Duka.
2: Dan spesial di lagu ini itu ada Reza Arab dan juga Tepe.
0: Reza Arab, Octavian,
2: yang gemes ganteng
0: idaman.
2: Mungkin bisa request lagu yang ada di Arkes?
0: Iya, boleh.
2: Boleh.
3: Lagu ini udah masuk.
0: Oh, udah.
3: Lagu yang kalian bahas udah masuk.
0: Damn.
2: Habis akhir. Ini bakal kita puterin deh buat teman-teman berdua.
0: Nanti dong. Kan tadi for event.
2: Oh iya, Dek. Oke, kalau misalnya mungkin kita udah sering lihat gitu ya, Tepe lagi ikut perform sama For Revenge. Tapi bener, kali ini spesial banget dia ikut rilis bareng Reza Arab Octavian. Reza
0: Arab disebutin nama panjangnya gitu loh. Kalau Reza Arab tadinya itu nge-host di Marathon, sekarang Reza Arab itu sekarang ngegandeng barengan sama Tepe. Dia kolab sama For Revenge tahun kedua ya. Dan ini tuh ternyata ide ini tuh ini tuh kayak apa ya, pertama kalinya datang dari YB dan kemudian disampaikan melalui Bonix, vokalis For Revenge. Jadi untuk For Revenge sendiri itu mau Pro 2, proyek tersebut itu udah jadi pengalaman istimewa sekaligus tantangan karena harus menyatukan karakter musikal mereka dengan YB dan TP dalam satu karya YB.
2: Nah, benar banget. Dan kehadiran TP kali itu bukan tanpa alasan, karena biasanya kan dia datang sebagai ikut perform aja gitu kan. Tapi pada kesempatan kali ini dia sebagai apa sih? Kok gue bingung? Apa sih? Beberapa kali kita sering lihat TP itu sebagai drummer, tapi kali ini dia sebagai personal mereka yang semakin dekat. Apa tuh? Ikut nyanyi, bukannya ikut nyanyi.
0: Ikutan nyanyi juga teman Pro 2.
2: Apa tuh? Apa tuh artinya tuh Kalukas?
0: Oh iya, iya teman-teman. Bam. Oh paham.
2: Itulah pokoknya.
0: Iya, dan juga teman Pro 2 sebelumnya ini tuh beberapa kali dipercaya tampil bersama For Revenge ya, TP sebagai drummer. Dan juga nih teman Pro 2 Bonix itu menilai peran TP cukup penting dalam mempertemukan For Revenge dengan Reza Arab sendiri di proses penggarapan Museum Duka ini teman Pro 2. Dan juga ya, TP itu tetap mengisi posisi drum, tapi emang dia membantu vokal-vokalnya gitu.
2: Dan sebelumnya TP tuh jadi jadi drum arrangement di lagu I Miss You Every Brand New Day.
0: Bener.
2: And I miss miss you.
0: Asik, asik, asik, asik.
2: Dan jujur lagu ini tuh mengenang salah satu almarhum yang sangat berkesan.
0: Oh, siapa?
2: Bagi Reza Arab, Lula.
0: Jadi
2: lagu ini tuh mengangkat
0: Mais Lula.
2: Iya.
0: Ih, sedih melo ini loh.
2: Ya,
0: langsung mendung loh langit Pahoman, guys.
2: Berarti mendukung pembicaraan kita sore hari
0: bener.
2: Ini. Tapi ya, ya itu ya Pro 2 Reza Arab tuh pengen mengabadikan Lula itu di karya seni dia kali ini.
0: Dan juga nih teman Pro 2, Museum Duka ini tuh pastinya melewati proses-proses kreatif yang berlangsung secara dinamis ya teman Pro 2. Dengan yaitu antara Bonix dan juga Reza Arab itu kayak mereka itu harus berkolaborasi. Kayak Reza Arab juga punya gagasan, Bonix juga punya gagasan, tapi juga harus mempersatukannya gitu loh teman Pro 2.
2: Karena yang kita tahu YB itu kan sebelumnya gabung ke salah satu grup juga yaitu
0: Virginius.
2: Dan kali ini dia pengen mencoba hal baru. Akhirnya dia merilis lagu bareng For Revenge gitu. Dan dia juga ngomong kalau kolaborasi ini tuh sekaligus menjadi pengalaman baru baginya untuk menyanyi menggunakan bahasa Indonesia dalam sebuah karya kolaborasi bersama band.
0: Benar.
2: Karena lagunya Reza Arab tuh kan banyak sih yang sempet
0: rap
2: gitu. Ya kayak Lati, terus lagu yang lagi rame itu ada juga Sweet Scar.
0: Benar.
2: Itu juga lagi rame lagi dan ini menjadi apa ya first experience dia collab sama band dan jujur emang lagu yang Forever juga apa ya sangat easy listening ya dan iconic.
0: Benar.
2: Kalau menurut
0: setuju, gue. Setuju.
2: Gak sepakat kan?
0: Dan juga yang teman Pro 2 For Events dan Reza Arab dan juga TP ini tuh bukan cuman pengen ngajak pendengarnya untuk melupakan kehilangan tapi sebaliknya itu. Dalam arti museum duka nih teman Pro 2 kan museum itu kayak tempat untuk mengenang gitu kan. Dan juga duka itu kesedihan jadi mengenang masa lalu tentang kesedihan kita tapi lewat kesedihan itu mereka bilang kalau misalnya ada loh tentang pelajaran dari masa lalu tentang kesedihan itu gitu. Makanya harus diingat dan juga kayak dipajang di suatu museum gitu. Namanya Museum Duka. Dan juga teman Pro 2 kalau yang penasaran dengan kolaborasi terbaru For Events Reza Arab dan juga TP yaitu singlenya Museum Duka. Ini tuh udah bisa didengerin ya teman
2: di
0: Pro 2.
2: Di all platform.
0: Bener.
2: Dari YouTube, Spotify, terus apalagi ya TikTok juga.
0: Radio sudah masuk. Itulah
2: kalau
0: ya
2: Pro 2 pengen dengerin lagu ini?
0: Bisa banget WhatsApp kita di 0811720895
2: atau di Instagram kita di
0: Sorcer Pro 2 lewat Pro 2 BDL. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti only on Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Catering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tumompro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tumam Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Roadway RRI Bandar Lampung, teman

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: berubah.
1: Yes, Tuan Bro 2, udah hampir jam 7 waktunya Raja Dana pamit dari pendengaran kamu. Dan sebelumnya terima kasih buat Tuan Bro yang udah ngedengerin Raja. Dan juga tadi ada Fasha Salsabila dari Bear Podcast Academy Batch 6 ya Tuan Bro 2. Tentunya stay safe sekali lagi buat kamu Tuan Bro 2 yang tentunya di daerah Lampung, sekitaran Pahoman dan sekitarnya, seluruh Bandar Lampung yang mendengar karena Raja Andana, stay safe, hati-hati dengan abu vulkanik yang masih berterbangan ya Teman Pro 2. Dan tentunya kamu tetap harus pakai masker, pakai pelindung mata, dan juga tentunya kamu harus juga ya selalu minum air putih agar tidak dehidrasi, karena cuaca dari tadi tuh panas banget ya Teman Pro 2, dengan juga dengan disusul juga angin kencang. Dan tentunya hati-hati tentunya Teman Pro 2, kita harus tetap menjaga diri kita di kala erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan debu vulkanik yang menyebar di seluruh Lampung hingga ke Pulau Jawa Barat, di daerah Banten dan sekitarnya, hingga ke Jakarta ya Teman Pro 2. Pokoknya hati-hati, tetap menjaga diri, selalu sedia masker, dan juga jangan lupa minum air putih ya Teman Pro 2. Dan terakhir dari Raja, let's do a share fresh your willingness only with Pro 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di darat tapi udara. And now, Raja Andana signing out, bye-bye Teman Pro 2. Yeah.

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 7 malam, teman Pro 2. Waduh, dan di jam 7 nanti ditemenin pastinya sama penyiar favorit kamu yang lainnya ya. Dan gak kerasa gue udah nemenin dari jam 3 sore tadi. Kalau gitu gue cabut dulu dan besok kayaknya gue bakal siaran deh. Tapi kalau enggak lo harus pantengin terus pokoknya di Salam FM Pro 2 Jakarta. Nama gue Rafa Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

bro, ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisinya adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Mantap Pro2, malam ini kalian bakal ditemenin sama gue, Senjata ya.
1: Dan juga gue Nesya Anjalingga, dari jam 8 sampai jam 10 nanti cuma di Romance Frequency.
0: Feel feeling.

0: kita berdua ya. Ada ya, Sinja di sini dan juga
1: Nesya Angelingga.
0: Betul. Ngomong-ngomong, kita malam ini mau bahas apa nih, Nes?
1: Nah, teman pro 2, kita bakal bahas banyak banget ya hari ini. Kita bakal bahas tentang percintaan yang mungkin relate juga sama teman-teman pro 2 yang lagi dengerin kita malam ini ya. Dan teman-teman yang lagi di live mungkin ya.
0: Hai
1: teman pro 2 yang lagi nonton live, kita malam ini bakal ngebahas tentang cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Wow, jujur ini agak sedih sih menurut gue. Galau banget nih.
1: Kayaknya sedih banget ya kalau misalkan kita udah ngebahas tentang bertepuk sebelah tangan itu udah
0: sakit sih ya.
1: Sakit banget. Nah ya teman pro 2, jadi kita nanti bakal ngebacain cerita-cerita yang udah masuk ya dari kalian. Terus juga kita bakal ada sesi curhat ya gak sih? Curhatnya jadi, sama siapa aja kita aja?
0: Nanti dulu, jadi sebelum ini tuh kita di Romance Frequency tuh bakal ada 3 segmen. Apalagi kita ada cerita cinta, cincin. Jadi buat teman pro 2 yang mau ceritain kisahnya boleh banget. Dan yang kedua ada micin ya.
1: Micin ya, kita bakal cinta. Konsultasi ya buat kamu yang mungkin punya bingung ya kan?
0: Bingung
1: punya pertanyaan-pertanyaan yang kamu gak tahu nih jawabannya gimana, kalian bisa langsung tanya ke konsultasi ke micin kita. Dan yang terakhir apa, Nja?
0: Yang terakhir tuh ada tuning. Nah, di sini ini tuh beneran ini sih ruang buat teman pro 2 yang kalau misalnya lagi jomblo, single atau mau cari teman ngobrol. Dan di sini tuh ruang buat teman pro 2 karena di sini tuh kalian bisa ngenalin diri kalian, kayak nama kalian siapa, kalian tinggal di mana, kayak gitu, guys.
1: Kriteria pasangan juga bisa loh teman pro 2 kalian sebutin. Terus juga kalian itu sebenarnya orangnya tipenya kayak mana gitu. Dan butuh pasangan seperti apa gitu ya. Dan ya itu teman pro 2, kita bakal ngebahas dan pastinya kita bakal seru-seruan di malam ini di Romance Frequency.
0: Real feelings, real story.

0: Ya, tamu berdua. Ya, masih barengan juga sama Nesha dan juga Senja.
1: Yeay,
0: malam kita
1: ini
0: udah spill dikit-dikit kan. Kita bakal ngebahas tentang cinta bertepuk sebelah tangan, tamu berdua.
1: Ya, di sesi pertama ini kita bakalan ngebacain.
0: Belum, Nesha, sabar.
1: Apa nih, dulu
0: kayaknya
1: nih?
0: Kayaknya dilihat Nesha nih gak sabaran bener nih. Udah
1: karena
0: mau bacain
1: banget ya, iya, cerita dari teman pro 2 yang udah dari, cerita ke kita. Udah di WhatsApp, di Instagram ya kan.
0: Ya tapi sabar dulu Nes, kita malam ini tanya-tanya kabar dulu gak sih?
1: Oke, boleh.
0: Gimana kabar lu Nes malam ini Nes?
1: Kalau gue sih baik banget ya. Cuman karena tadi agak berdebu ya. Enggak, berdebu kan ya, sekarang kan lagi
0: abu vulkanik
1: ya kan, dari anak Krakatau. Jadi makanya kita harus stay safe ya teman pro 2. Kita harus menggunakan masker kalau misalkan kalian beraktivitas di luar ruangan.
0: Tapi gitu, lu kemarin pas baru sadar nih. Kan kemarin ya kita Bandar Lampung dapat abu vulkanik nih. Kemarin tuh posisinya lu lagi di mana Nes?
1: Kalau gue di rumah aja.
0: Oh gitu. Kalau gue tuh kemarin kan lagi di luar ya. Terus tuh gue kira tuh debunya debu biasa gitu. Kan gue lagi ada rapat gitu kan. Gue kira nih debunya debu biasa. Ternyata tuh bukan abu vulkanik gitu. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi berkendara ngedengerin kitanya, lagi naik motor atau naik mobil, itu saran dari kita berdua di luar sana, tetap stay safe dan menggunakan masker dan kacamata ya teman pro 2. Karena saat ini tuh yang bikin sakit tuh gak cuma abu vulkanik, tapi cinta bertepuk sebelah tangan juga lagi sakit hati. tolong ketawa dong gitu.
1: Padahal kita udah punya backsound loh, udah disediain sama Rizky. Kayaknya kita harus gunain ya selain ini aja ya.
0: Harus masukin itu ya.
1: Betul.
0: Ya gitu teman pro 2. Jadi selain abu vulkanik yang nyakitin, ya cinta bertepuk sebelah tangan juga itu nyakitin.
1: Iya benar. Tapi bisa ngerusak ya, ngerusak saluran pernapasan, ngerusak hati juga.
0: Ngerusak hati
1: ya,
0: sih sebenarnya sih.
1: Ya cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Iya, tapi kalau dari lu sendiri pernah enggak berpengalaman cinta bertepuk sebelah tangan gitu, Nes?
1: Kalau gua sih enggak pernah ya, Nja. Kalau lu pernah? Enggak pernah gua.
0: Gua juga sebenarnya enggak pernah. Karena gua tuh punya prinsip, Nes, kalau misalnya apa? Tentang cinta nih ya.
1: Okay.
0: Kalau prinsip nih ya buat cewek-cewek nih. Ini buat cewek-cewek ya. Jadi kalau misal nih kalian suka sama cowok, kayak menurut gua ya boleh sih, cewek-cewek kan beda-beda, ada yang jadi cegil, ada yang enggak. Tapi kalau gua tipikalnya enggak jadi cegil karena kayak gue tuh tahu kalau misal kita suka duluan sama cowok, terus nanti cowok suka sama kita, itu tuh belum tentu beneran suka gitu. Bisa jadi kan karena kasihan. Dan si cowok ini juga tuh apa ya, bisa kayak sukanya tuh karena kasihan dan effortnya juga tuh gak seberapa. Jadi kalau misal gue suka duluan, gue lebih baik kayak yaudahlah, daripada nanti cinta yang bertepuk sebelah tangan dan gue sakit
1: karena
0: hati.
1: Karena kelihatan ya kalau cowok yang emang gak suka sama kita tuh ya,
0: ya kan,
1: effortnya kan beda ya gak sih
0: kan? Kayak, betul, misal dia cuma kasihan doang dan kesepian, yaudahlah gue respon nih cewek nih, kan bisa kan. Nah gue gak suka tuh kayak gitu, karena kayaknya gue bakal sakit hati deh. Jadi lebih baik gue sama cowok yang suka gue aja deh.
1: Tahan. Kayaknya yang lagi suka sama lo lagi dengerin lo juga malam ini.
0: Aduh gak tau ya. Aduh gue juga tau. Kalau gimana Nes?
1: Kalau gue sih lagi dengerin. Dia pasti lagi dengerin gue malam ini.
0: Oh yang tadi ya?
1: jangan
0: gitu. Kalau kalau penasaran langsung nonton live kita aja ini.
1: Iya, karena kita lagi live. Jadi buat kamu kalau misalkan mau cerita ya kan, tentang kisah kalian, tentang cinta bertepuk sebelah tangan ya kan,
0: atau mau request lagu juga boleh
1: kamu berdua
0: langsung aja ke kita ya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, lanjut deh, tadi kalau soal cinta bertepuk sebelah tangan lu belum pernah ya?
1: Nggak pernah gue.
0: Karena kenapa tuh? Kenapa nggak pernah?
1: Sebenarnya kalau gue tuh jarang suka duluan gitu loh sama cowok.
0: Jadi lu tipikalnya harus disukain duluan. Lu tipikalnya harus
1: gimana
0: dikejar ya?
1: Nunggu gue.
0: Nunggu.
1: Iya.
0: Nunggu. Oh, berarti
1: karena kalau misalkan lu tadi bilang gue bukan cegil, lo bukan cegil kan?
0: Gue juga bukan cegil.
1: Gue juga bukan cegil.
0: Tapi gue cegil kalau gue tahu cowok itu suka sama gue.
1: Oh gak? Gitu.
0: Nih, cowok ini suka sama gue, terus gue tahu, ya udah gue cegilin, kayak gue gombal-gombal,
1: oh,
0: gue gitu.
1: Iya. Tapi itu udah pacaran apa belum?
0: Ya deket lah.
1: Oh, berarti walaupun masih deket lo bisa jadi cegil asal lo tahu dia
0: kalau
1: sama lo.
0: Suka, nah,
1: oke.
0: Okay. Aduh malu nih. Aduh malu.
1: Gue nggak bisa. Gue nggak bisa gitu. Nggak bisa.
0: Jadi lo gimana nih tipikalnya?
1: Jadi gue bakal tetap stay cool.
0: Jadi
1: gue tetap bakal stay cool. Jadi sebelum lo jadi pacar gue.
0: Huh? Jual mahal ya?
1: Bukan gitu.
0: Bukan
1: gitu. Beda dong sama jual mahal.
0: Stay coolnya gimana nih?
1: Jadi kayak ya act like nothing happen aja, kayak kayak pura-pura nggak tahu kalau lo suka sama gue.
0: Gitu. Oke deh, buat teman pro 2 yang mau cerita bisa langsung ke nomor WhatsApp kita ya di
1: 0811-7208-925,
0: atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl,
1: atau di nada Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Ya itu dia love story dari Taylor Swift. Ya artinya love story sendiri kan cerita tentang cinta ya. Nah, kita malam ini juga bakalan cerita-cerita tentang cinta. Bener. Tapi cinta kali ini tuh agak sedikit berbeda karena aduh sedikit sakit hati.
1: Sedikit saya sedih ya karena cinta yang kali ini cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Betul. Kita galau bahas nih malam ini nih. Aduh gak suka nih. Gak suka nih gue kalau galau-galau. Tapi ya
1: kalau lagi butterfly era ya Nja. Gak ya.
0: Aduh butterfly era gak ya ini ya. Jadi sebelum kita masuk itu, kita bakalan masuk dulu ke segmen cincin. Waktunya cerita cinta lagi sini. Ya tolong berdua. Masih sama kita berdua. Ada siapa nih?
1: Ada Nesha dan juga Senja ya.
0: Ya, kali ini kita bakalan bacain cerita-cerita dari Tamang Pro 2. Dan buat Tamang Pro 2 yang lagi dengerin kita di siaran malam ini, boleh banget ya langsung aja kirim-kirim cerita cinta kalian tentang cerita bertepuk sebelah tangan.
1: Iya, supaya di, setelah ini bisa kita bacain juga ya.
0: Iya, mau di WhatsApp kita, di IG ataupun di live juga boleh banget. Intinya kirim ya guys ya. Oke, langsung aja nih yang pertama. Ayo, ayo Nes.
1: Dari 08117200 sekian. Katanya aku mau ini agak panjang ya.
0: Jujur.
1: Agak panjang yang ini jujur yang pertama.
0: Ini kayaknya okay, benar-benar cerita kita dari dalam hati enggak sih?
1: Iya.
0: Iya curhat.
1: Kita bacain dulu ya. Katanya aku mau cerita sedikit tentang pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan yang sampai sekarang masih aku ingat. Aku pernah suka sama seseorang cukup lama. Awalnya kami sering ngobrol, saling bercanda, bahkan saling bertukar cerita sampai larut malam. Karena itu aku mulai berpikir kalau mungkin dia udah punya perasaan yang sama. Oke, okay, karena kalau misalkan udah ngobrol iya kan? Intens gitu kan udah
0: kayak udah oh oke okay nih cowok ini suka nih sama gue nih, gitu iya kan. Tapi ternyata
1: oke, okay, lanjut dulu ya, Jah.
0: Lanjut.
1: Katanya setiap ada kabar dari dia, gue selalu senang. Setiap dia cerita setiap hari, aku juga berusaha jadi pendengar yang baik. Aku pikir semakin lama kami dekat, semakin gede juga kemungkinan untuk bareng katanya.
0: Aduh, ya lagi kayaknya kalau gue di posisi dia juga ya, kalau misalnya kita udah seintens itu sampai cerita setiap malam,
1: berharapnya
0: kita
1: pasti banyak juga kan, Jah.
0: Iya, kayak oke nih kayak perasaan gue bakal dibalas nih dia intensis ke gue. Terus
1: coba lanjut ya katanya sampai di suatu hari dia cerita dengan sangat antusias tentang seseorang yang ternyata dia sukai. Kadang kita hadir cuman untuk mengagumi bukan memiliki. Ini sakit banget sih. Ya gua ulang ya, Nja. Kadang kita hadir hanya untuk mengagumi, bukan memiliki.
0: Duh, ya Allah, itu langsung
1: ya ampun. Dup,
0: kita tahu. Ya gak sih?
1: Iya, sakit
0: banget. Ngerasain dup banget ya, Nes.
1: Iya.
0: Gua ngerasain dup tahu. Karena ya Allah, ternyata apa ya? Yang dari berharap itu tuh ternyata sendirian, gak berdua. Ternyata selama ini sih, ya gak tahu nih cewek apa cowok ini, dia ternyata cuma dijadiin ibaratnya second choice gak sih?
1: Second tempat choice ini mah, dia banyak berharap ya kan. Ada lagi, tapi ini lanjutannya. Kata dia, aku tetap bersyukur pernah menyukai seseorang sedalam itu. Karena dari sana aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tapi juga tentang menerima kenyataan dan tetap mendoakan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi.
0: Aduh, ini aku mau nyemangatin aja kayak rasanya.
1: Iya, kayaknya dia sih udah lebih sabar enggak sih?
0: Ya iya, kan? Aduh ini sakitnya sakit banget sih.
1: Kerasa apalagi, sih jujur dia
0: iya
1: aku.
0: Kan? Apalagi sampai dia bilang kalau ternyata cinta itu enggak harus selalu memiliki, betul, tapi yang namanya ikhlas juga tuh itu termasuk rasa dari cinta gitu kan katanya. Iya.
1: Tapi aduh sabar enggak. Tapi aku tuh bukan tipe orang yang cinta enggak harus memiliki. Jadi kalau gue cinta, gue harus milikin lo boleh enggak gitu. Kayak jangan sih, jangan sama yang lain, sama gue aja enggak boleh.
0: Karena
1: emangnya.
0: Gimana ya? Rasanya sakit enggak sih kayak kita udah naruh perasaan nih, kita udah punya rasa cinta, tapi ternyata kita tuh enggak bisa milikin tuh rasanya sakit banget.
1: Bener.
0: Ya kan? Apalagi ini dia kayak mereka tuh udah intens, mereka
1: udah sering ngobrol ya kan cerita tentang gimana hari-hari.
0: Bahkan sampai antusias kan, antusias satu sama lain buat cerita, tapi
1: pasti sleep call nih tiap malam.
0: Iya dong, udah sleep call itu pasti chatan juga panjang tuh kan.
1: Iya, tiap hari itu di scrollnya sampai lama banget itu.
0: Iya, tapi ternyata di akhir si cowok ini ibaratnya kayak belum move on gak sih ini tuh?
1: Iya.
0: Atau iya. Iya,
1: tapi ya nggak apa-apa ya teman Pro 2, siapapun kamu yang cerita ya yang kita bacain pertama ini, semoga kamu bisa lebih ikhlas lah ya.
0: Iya, semoga setelah ini setelah merasakan sakit hati ini kalian bisa menemukan pasangan yang benar-benar baik dan benar-benar cinta sama kalian dan mengusahakan meng-effort ya memperjuangkan kalian ya guys ya, yang benar-benar menaruh tujuan dan pilihan itu ke kalian, bukan jadi pelampiasan ibaratnya
1: gitu.
0: Oke, lanjut ke cerita yang selanjutnya nih, Nes.
1: Oke. Dari Instagram aja dulu, Nja, kalau nggak, Nja.
0: Oke, boleh-boleh. Ayo, apa nih?
1: Nah, katanya gini, Nja. Kak, dia sering replay story aku. Sering ngajak ngobrol juga. Aku udah mikir jauh banget, ternyata dia cuma gabut lagi.
2: Waduh. Aduh. Kalau ini diketawain sih, Nja. Nanti dia gitu. Nangis loh.
0: Aduh, maaf ya, maaf kalau aku ketawa, karena kalau ini tuh dibilang cinta bertepuk sebelah tangan bisa juga, cuman kayaknya nih kalian terlalu cepet nggak sih? Kayak menyimpulkannya itu terlalu cepet.
1: Ya mungkin dia cuma pengen replay aja.
0: Iya. Oh kalau enggak, karena ini, kalau enggak yang di replay story-nya ini tuh dia emang udah ada perasaan gitu nggak sih? Perasaan suka, terus ternyata orang yang disukain itu notice dia gitu.
1: Oh,
0: tapi
1: iya,
0: ternyata
1: bisa jadi
0: itu
1: sih.
0: Cuma gabut,
1: bisa
0: gitu
1: jadi,
0: mungkin.
1: Bisa
0: makanya
1: jadi.
0: Dia udah mikir jauh banget karena mungkin dia udah suka duluan.
1: Entah cewek entah cowok lah ya ini yang replay menurut aku ya. Jangan ngasih space untuk orang tuh mikir lo gue suka sama lo gitu loh. Makanya jangan reply-reply ngasal lah.
0: Terus juga kalau sakit hati. Terus juga kalau misalnya ada yang reply story atau ada yang ngajak ngobrol juga tuh mikirnya jangan langsung jauh. Ibaratnya kayak oh ya udah dia mau temenan doang kali sama gue. Kalau enggak dia mau cari interaksi, bukan interaksi, cari koneksi. Dia mau cari koneksi.
1: Relasi.
0: Oh ya relasi gitu doang. Jangan terlalu mikir sampai jauh-jauh kayak duh mau pacaran nih sama dia, mau nikah abis ini mau ngedit gue.
1: Jangan segitu. Iya, terlalu jauh itu mikirnya ya teman pro 2.
0: Oke, selanjutnya nih ada juga dari Instagram.
1: Apa tuh?
0: Tapi dia nggak pengen disebut ya.
1: Oh, okay.
0: Misalnya, jadi dia bilang katanya cinta bertepuk sebelah tangan itu pas kamu hafal semua tentang dia, sementara dia bahkan lupa ulang tahunmu.
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Ini sakit banget.
0: Tapi jujur
1: ya, ini sakit banget.
0: Ini benar.
1: Cinta bertepuk hal-hal sebelah tangan. Kecil udah
0: kita
1: ingat, udah ingat apapun tentang dia, kita udah tahu.
0: Tapi ternyata
1: cuma pas kita ulang tahun nggak diucapin sama sekali. Bahkan dia taunya mungkin dari story teman kita yang udah kita repost.
0: Iya, itu enggak
1: sakit banget.
0: Macam itu juga misalnya kayak kita juga udah tahu nih kayak kebiasaan-kebiasaan kecil dia suka apa, dia enggak suka apa, tapi ternyata belah pihak itu enggak tahu apapun tentang kita. Kayak walaupun kita udah kasih tahu tapi dia tetap aja
1: lupa ya kan.
0: Itu juga bisa dibilang cinta bertepuk sebelah
1: tangan. Itu parah banget sih menurut aku.
0: Selanjutnya ada lagi nih.
1: Lagi nih ya.
0: Iya, dari Instagram juga ya.
1: Iya, ini dari Instagram. Dia pakai first account loh yang ini.
0: Wow.
1: Kata dia dia berani banget ya menurut aku, ini followersnya banyak loh.
0: Iya.
1: Katanya aku suka sama dia hampir setahun, setiap hari ngechat, tiap hari cerita. Aku kira kami saling suka sampai suatu hari dia bilang, menurut kamu aku cocok nggak sama dia? Dan ternyata dia itu bukan aku.
0: Aduh ini sakit sih. Ini
1: sakit ya.
0: Aduh ini sakit beneran sakit.
1: Hey,
0: tau
1: teman pro 2 jangan suka memendam rasa terlalu lama.
0: Iya.
1: Maksud aku ini udah setahun. Kata dia aku hampir setahun.
0: Aku udah hampir suka setahun, setiap hari chatan, tiap hari cerita. Aku kira kami saling suka sampai suatu hari dia bilang, aduh ini mah
1: case-nya sama ya sama yang cerita pertama.
0: Iya.
1: Dia udah intens ngobrol, udah intens cerita setiap hari, cuman
0: tapi
1: ternyata
0: sebelumnya ini teman pro 2 udah saling tahu belum ya? Maksudnya belah pihak ini udah tahu belum kalau si yang ceritanya itu suka sama dia gitu? Kalau si misal
1: iya
0: kan? Kalau si misal belah pihaknya juga nggak tahu kalau dia
1: sahabatan
0: suka,
1: emang udah lama temenan gitu
0: iya
1: ya?
0: Kan?
1: Jadi nggak ngerasa.
0: Nah itu maksud gue. Kalau si misal yang belah pihaknya aja nggak tahu kalau si yang ceritain itu suka sama dia, ya otomatis yang disukain ini tuh nggak akan ngerti gitu kan? Duh, buat tanggung pro 2, udah deh kalau misalnya gak pasti-pasti tuh jangan terlalu disukain terlalu dalam-dalam deh. Apalagi
1: iya,
0: sampai crush-crush, apa sih bahasa
1: crush,
0: nah
1: nge-crushin sampai bertahun-tahun.
0: Iya
1: ya kan, Nja?
0: Itu tuh buat apa gitu kan? Kayak yaudah sekedar suka aja, tapi jangan berpikir yang terlalu jauh sampai sejauh-jauhnya.
1: Kalau menurut aku ya, better orang-orang kayak gini tuh harus langsung ngomong. Daripada udah nunggu setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi yang cowok ataupun ceweknya gak sadar-sadar,
0: gitu ya.
1: Mending langsung ngomong aja.
0: Tapi kalau misal menurut Nesha sendiri ya, kalau misal ada cewek yang confess duluan, gimana? Oke gak?
1: Menurut aku oke. Cuman kalau aku enggak bisa.
0: Tapi iya sih, tau pro 2, kalau misal kalian suka sama orang dan pengen tahu orang ini suka sama kalian apa enggak, daripada kalian mendem sendiri dan sakit hati, mending
1: kalian
0: tahu aja kayak gimana hasil akhirnya tuh. Ya udah itu urusan nanti. Yang penting kalian lega dulu aja, kayak udah ngungkapin kisah cinta kalian.
1: Karena
0: kayak gitu,
1: gimana pun kalau di hubungan ya yang penting tuh komunikasi
0: benar
1: gitu.
0: Ngungkapin perasaan, karena perasaan itu nggak bisa ditebak. Apa yang ada di pikiran dan hati kalian tuh nggak bisa ditebak, misalnya dikomunikasiin.
1: Harus
0: gitu
1: diomongin aja apapun yang kalian rasain gitu teman pro 2.
0: Oke. Ada lagi nggak?
1: Kalau dari gua sih udah ya, udah dulu ya. cerita-ceritanya.
0: Jadi buat tamu pro 2 yang pengen cerita juga nih tentang cinta-cinta kalian, mungkin kalian punya banyak banget pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan, atau mau request lagu atau mau titip salam, boleh banget langsung ke WhatsApp kita ya di 0811720895, atau bisa juga di Instagram kita di
1: @pro2bdl, atau di Instagram kita yang lain ya, ada di @broadcasteracademy.pro2, atau kalian juga bisa request ataupun cerita di live kita
0: ya, di live TikTok kita di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Pro 2 Flash Info kali ini datang dari kabar Pro 2 Nasional. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan berdampak pada aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia. Erupsi dan sebaran abu vulkanik membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. RRI melaporkan sedikitnya 6 bandara terdapat dengan ratusan penerbangan dan puluhan ribu penumpang ikut terdampak. Sejumlah maskapai juga membatalkan penerbangan dari dan menuju Jakarta sebagai langkah antisipasi terhadap abu vulkanik. Sementara itu, pemerintah dan pihak terkait terus memantau aktivitas Anak Krakatau dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Masih barengan sama gue Nisha Anjalingga dan juga
1: gue Senja Ataya. Dan ya tadi kan kita udah cerita-cerita nih tentang cerita cintanya sama Pro 2 ya kan, bertepuk sebelah tangan cintanya.
0: Ya banyak banget ya tadi yang masuk cerita-cerita dari teman Pro 2 ya kan. Nah kali ini kita mau bacain juga ya kan, konsultasi dari teman-teman Pro 2 yang bingung nih gimana caranya ngadepin kisah percintaan yang mungkin mereka bingung. Kayak mana caranya ngadepin cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Kita langsung aja panggil Micin.
2: Bikin pusing, panggil aja Micin.
1: Micin. Ya, coba say hi dulu Micin.
0: Hai, Pro 2. Ya, ini dia Micin kita malam ini ya.
1: Teman Pro 2. Kabarnya? Tanya dulu kabar Micin ini. Micin gimana Micin kabarnya Micin?
3: Untuk dengan suasana luar kayak gini ya, yang berdebu, abu vulkanik di mana-mana gitu.
0: Benar. Gimana Michin?
3: Mau ke studio tuh sangatlah
1: effort. Perjuangan sekali untuk sampai ke studio ini.
0: Nah, tapi itulah teman Pro 2 Michin untuk memberikan solusi ya kepada kalian semua. Dia butuh effort loh untuk menerjang abu vulkanik yang sedang melanda kita semua ya. Jadi ya teman Pro 2 juga harus selalu stay safe ya, menggunakan masker kalau misalkan kalian beraktivitas di luar ruangan dan juga gunain kacamata supaya matanya enggak iritasi.
1: Gitu. Tapi Micin hari ini sehat kan Micin?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Semangat Micin.
3: Semangat banget.
0: Karena udah siap Micin untuk mendengar konsultasi-konsultasi dan juga cerita dari teman Pro 2 yang mungkin udah di luar nalar.
1: Iya, dan hari ini tuh agak galau ya Micin ya.
3: Apa tuh? Apa sih cerita-cerita
1: cinta
3: dari teman
1: Pro 2 ini? Cinta bertepuk sebelah tangan.
3: Oh.
1: Galau enggak tuh Micin?
3: Galau banget sih.
0: Tapi Micin sendiri pernah enggak Micin?
3: Aduh, itu cerita rahasia ya.
0: Oh, cerita rahasia. Oh, Micin gak boleh di-spill kayak gitu, Nja.
3: Biasanya pelatih tidak bermain sih.
1: Oh ini. Gitu, jadi okay, pelatih deh. Tuh bermainnya rahasia-rahasiaan gitu ya, Micin ya.
3: Oke, coba apa?
1: Kalau berlama-lama langsung aja kita bacain ya, Micin. Pertanyaan pertama dari gua nih, ada dari nomor WhatsApp, kirim di WhatsApp kita. Mimin, apakah cinta itu tetap layak diperjuangkan kalau dari awal

0: itu cuma kita yang punya rasa. Nih gimana nih Cin?
1: Sebenarnya itu kalau kamu suka atau cinta sama seseorang itu layak banget ya. Karena ya namanya cinta itu kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh jatuh cinta sama seseorang. Jadi layak banget untuk diperjuangin walaupun cuman sepihak, walaupun kamu doang, itu tuh tetap rasa cinta dan wajar gitu. Kayak apa ya? Ya udah, nggak apa-apa walaupun ditolak, yang penting kamu udah berusaha buat ngasih.
2: Oke. Nah, itu teman berdua. Jadi kalian kalau ya, enggak apa-apa kok bilang aja ya.
1: Siapa tadi namanya?
2: Enggak boleh di-spill katanya Micin. Dia enggak mau takut ketahuan.
0: Tapi ini dari cewek Micin. Jadi menurut Micin kalau misal dari cewek juga dia punya perasaan, punya rasa ke cowok, tetap harus diperjuangkan ya.
1: Cewek ke cowok nih?
0: Iya, cewek ke cowok.
1: Boleh aja sih kalau misalnya kamu berani ya, karena rata-rata kan kadangan cewek kurang berani.
0: Iya, benar.
1: Tapi enggak apa-apa. Kalau misalnya mau nunjukin, ngasih tok confess aja, mau diterima enggak kan terserah sih.
2: Yang penting udah ngungkapin gitu ya Micin ya.
1: Tapi jangan berharap ya abis confess, yang penting ngasih tahu aja perasaan.
0: Iya, benar tuh.
2: Karena itu bisa bikin sakit hati juga ya, Anja, ya kalau misalkan nanti
0: udah berharap duluan kan. Udah berharap, apalagi yang kayak tadi nih ya, waktu kita dicincin ada yang sampai udah berharap jauh banget bayanginnya. Nah, itu enggak bagus ya kan. Karena pasti endingnya enggak sesuai sama apa yang kita mau.
1: Benar. Ada lagi enggak nih dari itu?
2: Ada lagi nih. Katanya gini, "Halo Micin, aku mau curhat.
1: Apa
2: aku suka sama seseorang, tapi kayaknya perasaan aku cuma jalan satu arah.
1: Okay.
2: Kita udah lumayan dekat, sering ngobrol, tapi aku gak pernah tahu sebenarnya dia nganggap aku apa. Menurut Micin, mending aku ungkapin aja biar lega atau tetap simpen aja. Jadi, perasaan ini pelan-pelan move on."
1: Jadi ceritanya ini si cewek ini masih temenan.
2: Iya,
1: tapi
2: masih
1: si cowok
2: temenan.
1: Ini enggak sadar.
2: Iya, hampir sama ya case-nya sama
0: kayak
2: yang
0: cerita
2: tadi.
0: Cinta tadi ya.
2: Iya.
1: Atau sebenarnya cowoknya nonchalant. Pura-pura enggak tahu nih.
0: Bisa jadi sih, bisa jadi Micin itu bisa jadi.
1: Sebenarnya kan sama aja ya namanya cinta ya harus dikasih tahu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa dengan menjadi teman dia aja kamu merasa aman, senang, enak, legowo. Ya gak apa-apa. Tapi kalau emang pengen banget nih punya status, kasih tahu dong. Kasih tahu siapa tahu kita enggak tahu kalau misalnya cowok itu juga suka sama kamu.
2: Yang penting ungkapin gitu ya Micin ya, intinya mah
0: kayak komunikasikan ya, karena perasaan itu kita enggak bisa tebak-tebak kan. Yang paling benar itu adalah cara komunikasinya.
2: Yang penting diungkapin.
0: Oke, selanjutnya ada lagi ya. Micin, aku butuh pencerahan.
1: Apa tuh pencerahan apa? Dicerahin nih.
2: Butuh Micin lampu langsung, kali ya
0: langsung,
2: yang ini ya.
0: Bawa sinar nih, bawa obor apa lampu nih. Micin, aku butuh pencerahan. Aku suka sama dia, tapi kayaknya dia tuh cuma nganggep aku temen.
1: Ya.
2: Waduh.
0: Masalahnya aku udah nyaman banget dan makin susah buat mundur, Micin.
1: Aduh.
0: Sekarang aku bingung katanya. Confess terus siap ditolak atau diem aja sambil pura-pura gak punya perasaan. Menurut Micin harus pilih yang mana?
1: Sebenarnya
0: gitu.
1: sama
0: aja
1: sebelum,
0: ya.
1: Sebelumnya
0: kayak
1: ya.
0: Nih, kalau cinta bertepuk sebelah tangan nih kayaknya muter-muter di situ aja sih. Kayak yang satunya suka, yang satu gak suka.
2: Enggak.
0: Terus kayak dia mau ungkapin tapi takut ditolak, takut gak dibalas.
2: Yang satunya berharap banyak, yang satunya bodo amat. Ya kayak gitulah. Yang juga cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Setelah ini ada lagi tidak?
0: Masih ada.
1: Kita ringkas aja mungkin ya.
2: Boleh.
0: Nggak apa-apa sih Micin kalau mau panjang juga Micinnya.
1: Boleh.
0: Iya boleh.
1: Jadi sebenarnya tadi siapa tadi namanya?
0: Gak disebutin di sini. Kayaknya pada inilah apa
1: introvert.
0: Mungkin iya.
1: Jadi sebenarnya cinta bertepuk sebelah tangan itu kan bukan berarti kamu tuh nggak baik atau kurang layak dicintai, itu enggak. Kadang tuh cuman kayak ya memang bukan jadi pilihan lah, nggak punya perasaan yang sama gitu. Jadi jangan terlalu sibuk mencari cara supaya dia tuh suka sama kamu atau enggak. Nggak apa-apa kalau misalnya temenan mau disimpan juga nggak apa-apa, daripada dikonfes terus dia malah ngejauh kan.
2: Iya.
0: Jadi karena sama aja kayak yang tadi gak sih?
2: Karena nanti hubungan pertemanannya malah jadi makin jauh gitu ya Micin ya.
1: Tapi kalau cinta itu sebenarnya emang gak bagus banget ya kalau dipaksa. Kalau cuman kamu terus yang berusaha, terus nunggu, terus berharap, lama-lama sakit juga kan.
0: Tuh, dengerin sama kau dua.
1: Jangan karena kamu suka, kamu tahanin lah teman-teman gak dikasih tahu kan. Pilih diri kalian lah guys. Choose yourself guys.
0: Tuh dengan kamu dua. Jadi yang tahu mana baik dan buruknya buat diri kalian tuh kalian sendiri. Kalau misal dengan cara menahan-nahan perasaan itu buat gak diungkapin, itu kalian malah jadi kayak overthinking, jadi sakit hati sendiri. Lebih baik ungkapin aja. Tapi jangan berharap juga bahwa si lawannya ini juga bakalan suka balik. Intinya tuh kita ungkapin itu bukan biar dapat feedback, tapi biar kita tuh lega.
1: Benar. Kalau kamu gak kepilih juga jangan sedih ya. Karena bukan berarti kamu tuh gak pantas dipilih, itu enggak.
0: mungkin emang belum orang yang tepat. Orang yang tepat,
1: iya, iya. Benar. Jadi daripada terus ngetuk pintu yang gak dibuka ya, udah mending pulang aja.
0: Oke, ini selanjutnya ada juga Min. Dia suka, tapi menurut aku ini sakit banget sih.
2: Apa tuh?
0: Jadi mereka ini udah dekat kan, dan mereka juga tuh sering cerita-cerita. Tapi ternyata si cowoknya itu ceritanya tentang orang yang dia suka ke aku. Jadi misal si cowok ini cerita tentang orang yang dia suka
2: ngerti, ke si cewek ini. Dan padahal si cewek ini nih suka sama si cowok ini.
0: Nah itu cara ngatasinnya tuh gimana Min? Jadi, karena
1: dua-duanya suka atau?
0: Enggak, jadi yang suka ini cuma si ceweknya doang Min. Jadi cewek ini tuh suka sama cowok, ya kan? Nah si cowok ini tuh kalau cerita ke cewek yang tadi nih, dia tuh ngeceritain
2: cewek lain, suka
0: gitu. Jadi kayak cinta segitiga gitu gak sih?
2: Iya.
0: Si cewek suka cowok, cowok suka cewek lain, kayak gitu.
1: Kalau kata gue sih lo move on aja deh, mundur deh kayaknya.
0: Udah. Kayaknya, karena tuh sama aja kayak
2: ini jadi, ada lagu yang cocok gitu gak Sinja?
0: Ada, nanti kita puterin,
2: nanti kita puterin ya, buat, ya.
0: Iya benar. Karena ini tuh beneran sakit gak sih? Kayak ya Allah, kita tuh udah apa ya, nanggepin, kita dengerin ceritanya, tapi ternyata cerita itu tuh tentang cewek yang dia suka, sedangkan di sini posisinya dia tuh suka sama si cowok tuh Min. Gimana cara
2: itu sakit
0: nanggepin,
2: banget Micin, gimana?
1: Kok itu tuh sebenarnya udah tanda-tanda ya. Kalau maju kamu tahu kalau dia udah punya crush.
0: Iya.
1: Mundur ya, ya mundur satu-satunya jalan sih sebenarnya. Iya sih. Atau yeah, emang kalau kamu mau menjaga pertemanan ya kayak ya udah deh, namanya cinta pure cinta, kalau kamu emang sayang sama dia, mau dia bahagia sama siapapun ya kamu tetap cinta. Ya itu namanya pure cinta ya.
0: Iya, kayak yang
2: cinta
0: tadi
2: harus memiliki. Nah, ya kan katanya
1: cinta harus memiliki. Iya,
0: betul. Mengikhlaskan juga adalah salah satu bentuk dari cinta.
2: Iya ya kan. Ya, itulah ya teman Pro 2. Iya, solusi-solusi yang udah dikasih sama Micin dan kalian juga harus membuka pikiran kalian untuk bisa memilih lah ya. Sebenarnya dia layak apa enggak jadi
1: kalau
2: pasangan kalian.
1: Kalau saran gue sih mundur ya.
2: Langsung disaranin Micin mundur tuh ya. Karena masih banyak nih teman Pro 2, cewek-cewek di luar sana, cowok-cowok di luar sana yang mungkin nungguin kalian ya kan Micin ya.
1: Banyak loh di luar sana.
0: Betul. Jadi buat teman Pro 2 kalau misal mau tanya-tanya lagi nih tentang cinta-cinta, cinta apa, cinta bertepuk sebelah tangan sama Micin, boleh banget ya, kita masih ada di segmen Micin. Jadi kalian bisa hubungin kita di 08 11 720 8925, atau bisa juga di
2: Instagram kita di @pro2bdl, atau di Instagram kita yang lain di @broadcasteracademy.pro2.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Ya, malam teman Pro 2 kita masih barengan sama Micin ya.
1: Iya.
0: Malam
1: dan
0: ini
1: juga kita berdua masih ada Senja dan juga Nesha ya, teman Pro 2
0: masih nemenin kalian.
1: Iya, ya, karena kita masih mau ngasih beberapa pertanyaan nih ke Micin.
0: Iya, karena masih banyak ya, Nja ya, dari teman Pro 2 yang pengen solusi gitu dari Micin. Benar. Ada dari siapa, Nja, yang pertama, Nja?
1: Lo dulu kayaknya, Nes. Lo dulu aja, Nes.
0: Oh, gua dulu ya. Nih, Micin katanya, "Hai Micin, aku suka sama orang yang setiap hari selalu cerita ke aku. Awalnya aku seneng karena ngerasa dipercaya, sampai akhirnya aku tahu kalau semua cerita itu ternyata tentang orang yang dia suka." Lagi-lagi ya Micin ya.
2: Lagi-lagi ya.
0: Hampir sama semua cerita-cerita ya dari teman Pro 2 ini. Katanya sekarang aku malah jadi tempat curhat sekaligus tempat patah hati sendiri. Menurut Micin nih katanya, "Aku harus tetap jadi pendengar yang baik atau mulai jaga jarak aja ya biar enggak sakit hati gitu?" Micin,
1: gimana tuh Micin?
2: Sebenarnya kamu tuh enggak harus berhenti ya jadi orang baik.
1: Benar. Lagi jadi teman yang baik ya Micin ya.
2: Kamu juga enggak wajib terus jadi tempat curhat dia. Yang gimana ya? Ceritanya tuh justru bikin kamu sakit hati. Kamu kalau misalnya kamu sanggup-sanggup aja ngedengerin ceritanya tanpa berharap berlebih, ya gak apa-apa, silakan, tetap jadi teman. Tapi kalau setiap dia cerita tentang orang yang dia suka bikin kamu overthinking, cemburu, bahkan susah move on, berarti udah waktunya udah deh mundur. Itu nyakitin diri sendiri, gak bagus buat kamu.
0: Iya, gitu. Karena ya, Nja, yang gue tahu kalau misalkan sakit hati tuh bisa nyebabin penyakit juga tau. Penyakit males makan contohnya.
1: Banyak
0: ya kan.
1: Bisa juga kita jadi stres, gak fokus sama kegiatan kita hari-hari kita. Terus rambut juga bisa rontok, bisa berat badan turun. Pokoknya emang kalau udah perasaan hati, kalau udah hati yang terlukai itu pasti bakalan
0: ngaruh ke pikiran hal.
1: Dan ke hal ke hari-hari kita tuh bakalan ngaruh banget sama Pro 2. Jadi emang yang paling baik, lagi-lagi dari tadi itu yang paling baik dan paling benar itu adalah mementingkan diri sendiri terlebih dahulu.
2: Gak apa-apa jaga jarak kok sama dia. Bukan berarti jahat kok jaga jarak itu. Kadang kita cuma butuh mundur sedikit supaya hati kita tuh punya ruang buat sembuh gitu.
1: Iya benar sih. Oke, selanjutnya nih Micin, ada lagi. Katanya Min, dia itu sering perhatian sama aku.
0: Waduh. Susah loh kalau misalkan orang-orang tuh udah perhatian yang
1: iya kan, kita tuh jadi susah bedain itu sebenarnya dia suka apa cuma perhatian aja.
0: Baik aja gitu ya kan.
1: Terus selanjutnya nih Min, dia sering perhatian sama aku. Aku kira dia tuh suka, ternyata dia emang sebaik itu ke semua orang.
0: Friendly banget ini orang.
1: Nah, pertanyaannya gimana sih Min cara bedain perhatian biasa dengan tanda seorang itu punya rasa, katanya. Gimana tuh?
2: Ada nih kata, ada dari teman kita di studio katanya dewasa.
0: Okay. Dari siapa itu Micin?
2: Dari
0: teman kita benar.
2: Kita Kak Angga Labesa.
1: Oke. Kalau dari Micin sendiri gimana Micin? Ada enggak? Kayak gini, apa namanya, tadi pertanyaannya itu kan dia bilang gimana cara bedain perhatian biasa sama tanda seseorang itu punya rasa gitu. Karena kalau perhatian aja tuh iya sih, apalagi namanya cewek ya, cewek itu kalau udah diperhatianin
2: gampang.
1: Nah iya kan, gampang baper. Nah gimana tuh Min cara bedainnya yang antara perhatian dan juga yang punya rasa nih Micin?
2: Gampang sih sebenernya.
1: Gimana
2: misalnya
0: apa?
2: Kamu sering banget nih diantar pulang jemput ya kan?
1: Oke.
0: Antar jemput pulang nggak sih? Antar pulang jemput.
2: Antar pulang jemput sih. Kamu perhatiin kalau misalnya teman cewek kamu yang lain yang satu circle yang sama diantarin juga nggak sama dia atau dia cuma milih antar kamu doang?
1: Oke. Jadi
2: gitu,
1: kita ngeliat
2: kayak gitu kan friendly.
0: Oke. Kalau misalkan khusus gitu enggak ya Micin ya?
2: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeliat kayak tindakan dia antara ke kita sama ke cewek lain gitu ya.
2: Iya tuh, katanya siapa tahu kasihan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Kita jangan
0: berespektasi tinggi ya kan.
2: Jangan terlalu baper deh sama hal-hal kecil gitu, karena cowok atau cewek zaman sekarang itu bertemannya tuh sangat friendly ya.
0: Oke. Lu setuju enggak aja dengan pernyataan barusan?
1: Setuju. Dan kita juga kayak sebagai cewek tuh ya udahlah, jangan gampang baper lah ya, dewasa. Benar kata teman kita ya kan. Kata teman kita tadi kata sudah dewasa gitu kan. Benar gitu.
0: Terus ada lagi nih katanya, gimana caranya berhenti berharap ke seseorang yang sebenarnya enggak pernah minta kita untuk nunggu? Waduh. Gimana tuh Micin?
1: Ini memang masalahnya di diri dia sendiri nggak sih?
2: Iya. Iya kan? Karena itu sebenarnya gugup karena dia yang berharap.
1: Iya.
2: Dia tuh berharap nih, tapi orang itu gak bisa ngasih apa yang diharapin.
1: Iya.
2: Jadi makanya dia tuh kayak apa ya, kayak
0: gimana tuh Micin?
1: Berharap sendiri. Berharap sendiri gak Min?
2: Dia tuh terlalu meromantisme hal-hal yang bias, yang seharusnya gak diromantisin.
0: Iya sih. Terlalu menilai lebih ya kan gak?
1: Iya.
0: Paham.
1: Terus okay, ada deh. Lagi nih Min.
0: Apa tuh?
1: Satu lagi nih ya, terakhir atau nomor dua ya.
0: Oke.
1: Yang terakhir lagi. Ini ada Min, aku tuh selalu ada buat dia, tapi setiap dia harus memilih seseorang, dia gak pernah milih aku katanya. Duh, ini mah kasusnya ini ya.
2: Kok gerut ya?
1: Milih sendiri gitu kan. Dia milih si lawannya, tapi lawannya gak milih dia. Terus bertanya nih, berapa kali harus gak dipilih sebelum akhirnya kita sadar untuk berhenti berharap, Min?
2: Sebenarnya itu dengan kamu bertanya seperti ini ngemicin ya, itu kamu udah sadar kalau kamu tuh gak dipilih dia.
1: Iya kan.
2: Jadi udah deh, sebenarnya kamu tuh Daniel aja. Udah tahu kok jawabannya. Mending langsung mundur. Udah mundur. Mimin kasih tahu.
1: Tuh kan Micin makan.
0: Semua yang cerita pokoknya Mimin suruh Mimin mundur. Kan Micin. Disuruh mundur pokoknya sama Micin.
2: Nih ada lagi nih dari teman berdua di live katanya.
1: Live.
2: Apa? Cinta tuh bukan tentang seberapa sering kita bertemu, tapi tentang seberapa tulus kita saling mendoakan.
0: Wow. Gue setuju sama lo.
1: Boleh.
0: Iya benar.
1: Selain tadi kata-kata cinta itu tidak harus memiliki, ada kata-kata lagi ya itu ya barusan.
0: Iya, gimana? Kita dapat kata-kata baru yang iya, dari teman-teman dari live ya, tadi ya. Iya.
2: Micin juga kena ini.
0: Tapi ya, emang gitu itu lah, bagus banget sih menurut gue. Ya itu tadi teman pro dua. Pertanyaan-pertanyaan yang udah kejawab ya sama Micin. Apapun yang Micin sampein semoga bisa bermanfaat dan membuka pikiran kalian. Iya. Biar gak terlalu
1: terjerumus,
0: berpikir
1: iya, terjerumus ke masalah-masalah
0: percintaan
1: yang tangan ini ya tahun berdua. Jadi buat tahun berdua di sana yang lagi merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, lagi-lagi pedulikan diri dan perasaan kalian sendiri.
0: Betul, pedulikan kesehatan kalian juga ya kan.
1: Jangan terlalu banyak berharap ke orang yang belum tentu bisa mengabulkan harapan kita.
0: Oke, ya, thank you.
1: Karena cinta juga itu tidak harus memiliki, yang ikhlas dan mendoakan juga itu termasuk adalah salah satu tindakan cinta.
0: Wes, betul.
1: Hari ini lagi teman-teman Pro 2
0: Oke, Nza, kita say thank you dulu sama Micin yang udah ngasih solusi ke teman-teman Pro 2 yang udah berkonsultasi ke kita malam ini ya.
1: Dan sudah menyempatkan waktunya juga di malam hari ini.
0: Makasih ya, terima kasih Micin.
1: Ya gitu dia teman pro 2 Micin kita. Dan kita udah selesai nih untuk pertanyaannya. Dan terakhir itu kita bakalan datani. Dan buat teman pro 2 yang mau memperkenalkan diri atau request lagu atau titip salam, boleh banget ya langsung ke WhatsApp kita di 0811 7208925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Selamat malam ya, masih barengan sama gue, Nisha dan juga Senja malam
1: Betul.
0: Ini kita bakalan bacain
1: ya tuning dari tamu Pradua yang udah masuk ke kita nih. Oke, boleh
0: dulu ya, gue dulu ya. Nih, teman Pradua dengerin ya, katanya, halo, kenalin, gue Risa. Umur gue 20 tahun. Sekarang gue lagi kuliah di Universitas Lampung. Dikasih tahu loh ini loh, di Unila loh. Katanya gak kerasa banget, sekarang gue udah semester 7. Kalau dipikir-pikir makin deket sama skripsi. Tapi ternyata ada satu hal yang sampai sekarang belum juga ada progresnya. Urusan percintaan gue, hahaha katanya. Okay, sebenarnya gue pernah suka sama seseorang juga. Tapi karena orangnya udah punya pacar, akhirnya gue milih buat diem dan nyimpen perasaan itu sendiri. Gak pernah confess, gak pernah ganggu hubungannya. Cuma jadi penonton dari jauh sambil pura-pura biasa aja. Wow, sakit ini. Kadang suka mikir, kalau waktu itu dia masih single, kira-kira bakal beda cerita gak ya? Tapi ya udahlah, namanya juga perasaan, gak semuanya harus disampaikan atau dimiliki. Asik. Nah sekarang karena udah semester 7 dan kayaknya skripsi aja sebentar lagi ngajak gue serius, masa urusan percintaan masih stuck di sini-sini aja. Jadi buat yang mungkin dengerin ini nih, terutama kalau ada yang anak Unila juga, siapa tahu kita pernah papasan katanya. Satu fakultas mungkin, atau malah sering ketemu tapi gak pernah kenalan. Kalau mau kenalan boleh banget sih katanya. Minimal mulai dari hai dulu aja, siapa tahu lanjut jadi kamu lagi di mana. Sekian dari gue, Risa.

0: dan tertarik dengan Karissa ini, boleh banget langsung hubungin ya, hubungin kita. Nanti kita bakalan ngasihkan ya
1: nomor dari Karissa ini. Betul.
0: Siapa tahu kan sesuai tipikal dan kriteria dari teman pro 2 kan.
1: Iya, kayak wow, sama-sama dari
0: ternyata ini aku ya, cari-cari kan? Gitu kan. Iya. Nah, langsung aja hubungin kita ya teman pro 2.
1: Terus lanjut ya.
0: Ini tuh panjang banget ini ya, beneran sepanjang itu. Jadi kayak di sini kita bakalan yang bener-bener ngebacain ya Tamu Produa, karena ini dari Tamu Produa udah effort ya buat ngetiknya.
1: Ngetik panjang banget, iya, ya kan.
0: Dari Ubungi. Oh, kayaknya dia
1: Ubi Ungi enggak sih?
0: Ubi Ungi.
1: Iya.
0: Ubu Ungi. Ubu Ungi.
1: Oh dari iya benar.
0: Kayaknya dia enggak mau nih.
1: Samaran ya ini, kalau yang ini samaran aja. Samaran.
0: Jadi katanya, halo selamat malam, kenalin aku Ubu Ungi, ini nama samaran ya, hehehe katanya. Aku mau ceritain tentang cinta bertepuk sebelah tangan yang baru aja aku alamin. Oh, jadi yang ini tuh dia barusan
1: baru alamin, banget, ya. Oke.
0: Jadi ceritanya aku ketemu kakak ini, kita sebut aja dia Kak Angin ya, waktu ada ospek jurusan di tahun 2024, waktu aku jadi salah satu peserta yang sakit di tenda kesehatan. Meanwhile dia panitia yang ngurusin kami yang sakit ini.
1: Oke, K3 kakak-kakak ini ya, iya, ceritanya.
0: Waktu itu dia kelihatan baik banget dan telaten gitu, aku jadi cukup tertarik sama dia, tapi ya udah begitu aja dan aku akhirnya lupa. Terus di semester 2 saatnya masuk HMJ, hihihi seru banget katanya.
1: Oke, satu bidang akhirnya ya.
0: And surprisingly, kita satu bidang. Perasaan tertarik yang aku rasain dulu tiba-tiba muncul lagi. Wow. Apalagi setelah malam itu kami kumpul untuk belajar tentang bidang aku ini.
1: Oke.
0: Malam itu dia jadi salah satu orang yang ngajarin kami anak baru yang masih enggak tahu apa-apa. Dia ngajarin dengan sabar dan telaten. Dia bisa ngejelasin sesuatu yang dia jago banget itu tanpa buat orang yang ngedengerin tuh ngerasa bodoh. Aku suka banget sama cowok yang passionate terhadap apa yang dikerjain. Aku jadi makin
1: naksir banget. Jangan kabitnya lagi nih.
0: Ya kan? Tapi di malam itu juga aku tahu sebuah fakta gong. Ternyata dia beda agama. Di sini gongnya, fakta aku bikin aku denial, ditambah teman-teman aku juga pada enggak mendukung. Akhirnya aku cuma stuck di perasaan yang aku simpan itu selama kurang lebih setahun. Diam-diam salting tiap kita lagi main ludo bareng, diam-diam terpesona kalau dia lagi ngejelasin sesuatu. Oh, jadi dia nih suka diam-diam yang terpesona dan salting.
1: Iya.
0: Tapi gimana ya, seperti yang aku takutkan, perasaan itu tumbuh dengan liar enggak terkendali saat aku enggak sengaja ketemu dia lagi di bazar jajanan saat bulan puasa. Pertemuan enggak sengaja. Iya. Pertemuan enggak sengaja yang bikin aku berani dan nekat untuk udahlah kejar aja. Dan iya, aku belum ngejar dia setelah itu. Aku follow second account-nya, aku DM dia dengan pertanyaan gak penting yang cuma modus doang. Aku sibuk banget cari perhatian dia. Pokoknya katanya pokoknya dia sibuk terus cari perhatian dari si cowok ini. Tapi semua nekat itu cuma aku lakuin selama sebulan, karena setelahnya aku malah find out kalau dia ternyata dekat sama teman kakak yang dia kemarin, dan temennya itu muslim. Jadi udah ketemu sama yang seagama gitu ya.
1: Iya. Waduh. Kayaknya lo capek, gue lanjut ya.
0: Oke, lanjut. Ini panjang
1: katanya,
0: soalnya.
1: Aku insecure parah, tapi di sini sih jeleknya komunikasi aku. Tapi aku langsung cut off semuanya gitu aja. Gak ada lagi hubungan yang DM nanyain hal random itu. Gak ada lagi hubungan yang spontan nyapa dia dengan cerita kalau lagi gak sengaja papasan. Bahkan ketika kita lagi di sebuah ruangan yang sama pun aku malah buang muka dan gak acuh sama dia. Gitu.
0: Wow.
1: Sebenarnya kalau dengerin ini tuh kita sedih banget ya, Jaya.
0: Jadi aduh, buat teman pro 2 yang mungkin pengen nih nemenin kakak ini ya, yang namanya Ubu Ungi nih, boleh aja langsung hubungin kita biar kita kenalin ke kakaknya ini ya teman pro 2, biar kakaknya enggak sedih-sedih lagi. Oke. Sampai saat itu, dan buat teman pro 2 masih mau request atau salam, titip salam, boleh aja hubungin kita di 0811 7208925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: time for Flash Info.
1: Teman berdua, Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Timnas basket putra Indonesia menjadi kontingen pertama yang akan berangkat menuju Jepang untuk mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2006. Skuad merah putih dijadwalkan bertolak pada Senin 7 September dan langsung bersiap menghadapi pertandingan perdana pada 10 September. Indonesia tergabung di grup bersama Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pertandingan pertama akan mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Jepang pada 10 September, dilanjutkan menghadapi Korea Selatan pada 11 September, dan Arab Saudi pada 13 September. Itu dia teman berdua Flash Info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rrd.co.id atau download aplikasi Area Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 52 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Terima kasih ya, karena kita udah bareng-bareng dari jam 8 tadi nemenin kalian. Kita udah bener bareng-bareng cerita sama kalian. Terus juga kita udah
1: bertanya sama Micin juga. Kita udah request-request lagu juga dari yang live juga. Makasih udah nonton.
0: Yang request udah juga, request terima lagu, kasih. Titip salam makasih juga ya kan.
1: Dan terakhir dari kita, Let's Diffusion and Expression Wellness, All With Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di darat, tapi udara. And now, bye.

92,5 Pro 2 RI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Bukan masih ya, sepertinya ada Angga Labesa, teman Pro 2 malam hari ini yang nemenin kamu. Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya dari Nadine Amizah, teman Pro 2. Gue tuh ngerasa di album terbarunya Nadine yang Laika ini, Nadine kayak terpuruk banget lagu-lagunya. Situasinya kayak Nadine gak terselamatkan gitu loh. Gue ngerasa album dia ini bukan berarti albumnya jelek ya, tapi gue ngerasa gak ada momen yang tepat untuk gue mendengarkan. Mungkin di jalanan gue dengernya terlalu frustasi kalau dengerin Nadine. Bukan berarti yang jelek, kita tuh harus fokus banget dengerin album terbarunya Nadine. Ini kepanjangan ngebahas album, berasa kayak ini ya, Machine of This Week ya. Masih ada apa gak sih acara itu? Oke. Kita di cerita untuk hari teman Pro 2 hari ini, Angga ngajak kamu cerita teman Pro 2 tentang bebas dari frustasi. Boleh banget kamu cerita barengan sama Angga ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 ataupun ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga tungguin cuma di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantan Lampung. Teman

0: janjinya di semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir Mbak, sini Mbak, dipilih Mbak, ini makanannya banyak Mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

92,5 per 2 RMB Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2 di cerita penutup hari. Ada beberapa teman Pro 2 yang cerita di WhatsApp kita di 08 15 86 scan. Halo Kak, aku Azahra. Kak mau cerita hari ini. Aku ngerasa kayak sibuk banget kemana-mana. Jadi capek banget. Wah, semangat buat kamu ya. Semoga kamu gak sibuk-sibuk lagi ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada dari 0838 4959 sekian. Hai Kak Angga, selamat malam. Malam, semoga kamu baik-baik aja ya. Kata dia, Kak aku lagi galau banget karena aku mergokin pacar aku lagi jalan sama sahabatnya. Tapi sahabatnya cewek, respon aku gimana ya Kak? Kalau kamu percaya ya, menurut aku kalau kamu percaya ya jangan ditegur. Karena hubungan itu kan tercipta dari sebuah kepercayaan. Jangan sampai kamu merusak kepercayaannya. Dan kalau kamu yakin gak ada apa-apa di antara mereka berdua, it's okay, gak apa-apa, gak ada masalah gitu ya kan. Tapi kalau kamu yakin ada sesuatu, ya kamu tanya gitu. Karena hubungan yang baik berawal dari komunikasi yang baik, teman Pro 2 ya. Jangan sampai nih dari mengagumi jadi membenci gara-gara cuman komunikasinya aja yang jelek.

0: Ada notif.
1: Nah ini dia notifnya. Halo? Halo?
2: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh.
1: Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

sepanjang hari ini, Senin, tanggal 7, bulan September tahun 2026. Dari studio, saya Gil Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: begini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi, Paldi, Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

0: Quran 1 Menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat, yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: pagi ini ya. Kamu ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Gilbert Lucas. Nemenin kamu semua sampai dengan jam 10
0: nanti.
1: Yoi, jadi untuk kamu semua keep on tuning di Pro 2 Urban Lampung.
0: Teman-teman.

0: jangan ya. Ada Gabriel Lukas
1: dan Dwi Fatina.
0: Benar. Di pagi hari ini ya, nemenin kamu di segala aktivitas kamu. Tapi sih kita berharapnya teman Pro 2 punya aktivitas yang mengurang. Betul. Ya di pagi hari dan di kondisi seperti ini gitu.
1: Karena teman Pro 2, keadaan kita lagi tidak baik-baik saja.
0: Asik. Ini kita lagi ngomongin ini kan, keadaan sekitar kan.
1: Iya, iya.
0: Keadaan hati lo kan.
1: Oke. Okay,
0: anyway, okay. Kita di pagi hari ini pastinya juga bakalan bahas tentang yang sedang terjadi di sekitaran. Betul. Kita teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal bahas tentang imbas abu vulkanik. Mm-hmm. Jadi sekolah itu khususnya di Lampung gitu ya, itu belajar daring 7 sampai 8 September.
1: Betul. Kemudian ada Dinas Kesehatan Lampung siaga abu vulkanik dari Anak Krakatau dan mengingatkan 3 dampak kesehatan.
0: Oke, abis itu kita juga bakal bahas tentang dampaknya terhadap transportasi gitu ya teman Pro 2. Bahwa ada kabar gitu dari Menhub atau Menteri Perhubungan gitu bahwa bandara alternatif beroperasi 24 jam selama 8 bandara ditutup. Selengkap ya, kalau bisa dengerin di Pro 2 Reben Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masa tadi mau ditinggalin sama Dwi? Parah, teman prodonya mau ditinggalin.
1: Oke, sorry.
0: Kita balik lagi. Kenapa jarang ya balikan? Enggak maksudnya?
1: Ah, ini mah udah gede di off air aja.
0: Kagak kan? Iya, enggak loh maksudnya in general mungkin ada beberapa teman pro 2 juga yang ya, relate gitu.
1: Iya, gue jarang balikan.
0: Untuk balikan ya, tuh ya, susah gitu.
1: Sedih nih gue nih, masih pagi loh.
0: Ayo udah oke, kita bakal bahas tentang jadi putusnya kenapa Dwi? Itu lebih sedih lagi. Enggak.
1: Pulang ya?
0: Iya. Kita harus ya, jangan. Kenapa sih cepat nyerah gitu?
1: Ya.
0: Oh, jadi kemarin tuh selesai karena cepat nyerah. Nah, jadi di pagi hari ini teman pro 2 ada Game Lucas dan juga Dwi Fatina dari Broadcast Academy Bad Six.
1: Kayaknya kok udah ada tepuk tangannya sih?
0: Susah, ntar dulu.
1: Okay.
0: Udah disiapin Rizky.
1: Aduh, kelamaan.
0: Ya. Tapi ya, untuk ngulur-ngulur waktu ya. Maksudnya disebutin teknik untuk ngulur-ngulur waktu. Tapi ini udah siaran bersama di pagi hari barengan sampai apa ya?
1: Apa
0: ketemu juga sama penyiar-penyiar yang lebih senior tuh udah berapa lama sih berarti kalian?
1: Lama banget.
0: Enggak maksudnya udah dari berjalan. Lahir. Wow, dari lahir. Kenapa jawabannya dari lahir dong? Udah ada 3 minggu ya?
1: Lebih deh, sepertinya.
0: Kayaknya dia enggak peduli deh sama udah berapa lamanya.
1: Kok gitu sih?
0: Ya makanya. Tapi apa kabar teman pro 2 semua di pagi hari ini aktivitasnya? Boleh dong update kita gitu kan?
1: Betul.
0: Kamu harus berpergian hari ini tuh karena kenapa? Kenapa kerjaan tempat kantor kamu itu tidak
1: mengadakan WFH
0: atau WF gitu. WFC juga gak boleh ya. WFC kan
1: emang
0: kan,
1: boleh
0: kan kegiatan di luar juga.
1: Aduh, abis ini mau WFC.
0: Oh, WFC work from. jangan dilanjutin, gue takut kayaknya omongan dari lu tuh agak-agak bahaya.
1: Oke.
0: Kayak gue ngerasa kita survive gitu ya. Gue kayak I can read your mind.
1: Padahal mau gong lo tadi lo.
0: Yaudah, WFC. Jangan nih. Gong lo kan belum tentu layak on air itu. Takut gue.
1: Oke. Enggak.
0: Gitu.
1: Gue mengikuti aturan yang ada. Sekarang kan gak boleh nih kita kemana-mana dulu nih.
0: Bener.
1: Beraktivitas yang seperti biasa gitu.
0: Update dong kalau misalnya di domisili lo berarti itu gimana kemarin waktu abu-abuan tuh? Kena abu. Dampak abu.
1: Kena sih. Cuma enggak yang terlalu kayak di daerah Teluk.
0: Oh, justru enggak?
1: Enggak.
0: Kan daerah Lampung Selatan kan?
1: Iya.
0: Oh.
1: Cuma kayak ya kena, cuma enggak separah itu gitu loh.
0: Oh.
1: Tapi kalau kita keluar ya kerasa.
0: Heeh. Oh, kayak di RRI lah ya.
1: Iya.
0: Lu lihat enggak sih di gazebo?
1: Iya, lihat. Aduh, wow. Kacau.
0: Ini ya ampun, gue kaget banget waktu keluar karena di kejadian itu gue tuh udah di sini dari sore dan di ruangan.
1: Tapi jadi kelihatan nggak pas turun?
0: Gara-gara si Naila datang, terus kan dia ngeluh debu. Gue sampai apa kayak ada partikel yang keluar dari dia.
1: Nai.
0: Pas gue lihat lampu jalan kelihatan partikel akan wow.
1: Oh, ih. Gitu. Serem sih.
0: Makanya,
1: menurut gua.
0: Makanya stay safe ya teman pro 2, makanya.
1: Bener.
0: Aktivitas kamu mendingan dikurangi di pagi hari ini, tapi jangan ngurangin pendengaran kamu ke pro 2 RRI Bandung Lampung ya, karena kita bakal nemenin sampai dengan jam 10. Keep on joining di Spada.
2: Spada, selamat pagi teman pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman pro 2.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: barengan kita berdua ada Lukas dan juga Dwi.
1: Dwi Fatina.
2: Dispada.
1: Halo teman berdua.
0: Selamat pagi teman berdua.
1: Tadi okay, kan sorry, udah sorry,
0: janjian,
1: sorry.
0: Tadi udah janjian.
1: Gitu gua kan. Ke-distract obrolan kita pas off air.
0: Tapi jangan dibahas, jangan dibahas di
1: terpikirkan nih.
0: Jangan dipikirin.
1: Otak gue.
0: Lubuk otak. Okay. Memang kayak gitu sih. Memang lubuk otak sih. Okay. Tapi lubuk hati biasanya.
1: Lubuk otak gitu.
0: Iya. Lo lebih ke pemikir ya.
1: Gitu.
0: Pantesan kadang-kadang perasaan hilang gitu kan. Nah, jadi teman pro 2.
1: Lagi.
0: Kalau ngomongin tentang kegiatan hari ini gue rasa teman pro 2 bisa lihat gitu ya di eye test aja gitu keluar.
1: Mm-hmm.
0: Tapi nggak usah beraktivitas, maksudnya lihat aja sepi ya.
1: Sepi.
0: Kayak biasanya Senin pagi nih di sekitaran apa Jenderal Gatot Subroto nih biasanya rame gitu kan.
1: Pada berangkat sepi. Sekolah ke kantor.
0: Asli. Nah gue nggak tahu nih kalau kantor tuh udah mulai WFH belum sih?
1: Kayaknya udah nggak sih.
0: Ada beberapa ya termasuk area Bandar Lampung sebenarnya.
1: Gue juga soalnya
0: jadi
1: tadi.
0: Kita sekarang.
1: Yuk pulang.
0: Gak usah.
1: Kan
0: nanti juga nasib jadi operasional.
1: Oke.
0: Iya, tapi. Apa tadi lu mau ngomong?
1: Tadi gue berangkat ke sini tuh sepi, benar-benar sepi ya kan? Banget.
0: Iya kan? Padahal harusnya macet-macetan. Enggak, sorry sebentar. Lu berangkat ke sini tuh sepi
1: jam
0: banget.
1: Jam 5.
0: Iya, lu kan jam 5,
1: jam
0: cuy.
1: Jam 5.
0: Gua juga tadi berangkat ke sini sepi banget.
1: Jam 4.
0: Jang. Pantes. Orang ya wajar, Mas, Mbak gitu kan.
1: Okay. Ya,
0: tapi memang salah satunya mungkin karena kalau tadi kita nanya tentang kalau misalkan kantor-kantor itu WFH atau enggak.
1: Mm-hmm.
0: Soalnya anak-anak sekolah pada WFH nih.
1: Iya.
0: Bukan WFH dong.
1: Ini
0: school from home,
1: daring,
0: SFH.
1: Daring.
0: Gitu. Iya, belajar online lah teman Pro 2 ya. Hello darkness my old friend. Sekolah daring. Pakai masker. Kayak ngingetin
1: terus
0: ke masa-masa
1: tangan,
0: apa gitu ya. Iya ya.
1: Cuci muka, tidur. Oh enggak.
0: Oh, itu okay. Udah kegiatan. Gua kira lu mau ngomong. Jadi ini langsung dari Pak Gubernur kita ya, itu Rahmat Mirzani Jausal yang menyatakan kegiatan belajar mengajar seluruh jenjang pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan juga SLB itu digelar secara daring atau online di rumah, dan kebijakan ini berlaku dari tanggal 7 sampai 8 September 2026.
1: Dan itu merujuk surat edaran nomor 150 tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM akibat dampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau.
0: Oke, dan juga merujuk surat edaran ini, Pak Mirza juga meminta wali kota, bupati, dan kepala satuan pendidikan dan guru itu tetap melaksanakan tugas dari sekolah, serta memastikan pembelajaran secara efektif dan memastikan seluruh materi itu bisa tersampaikan dengan baik melalui platform digital yang tersedia.
1: Dan Gubernur juga menghimbau seluruh siswa, guru, dan orang tua untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta wajib menggunakan masker jika terpaksa keluar ruangan untuk menghindari ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, iritasi mata dan kulit akibat abu vulkanik. Serem ya?
0: Iya sih, karena memang abu vulkaniknya kita kayak udah tahu gitu ya apa bahayanya abu vulkanik gitu kan, dan jadi memang itu yang harus dihindarin, makanya kegiatan-kegiatan kalau bisa memang harus dihindarin gitu kan.
1: Ya, jadi buat teman-teman Pro 2 ya, kalau beraktivitas di hari ini atau hari-hari selanjutnya, kalau kok ketawa sih, gue mau ngingetin teman Pro 2 loh.
0: Hari ini, hari-hari selanjutnya ya,
1: iya,
0: juga
1: bener.
0: Ya.
1: Kan kita nggak tahu sampai kapan abu vulkanik ini melanda dunia kita.
0: Bener.
1: Dunia kita asik.
0: Dunia lu sama siapa emang kalau kita itu kan berarti
1: adalah orangnya di gitu itulah.
0: Nah aja. Jadi. Gimana?
1: Iya, nah. Itulah. Udah ge.
0: Udah ge.
1: Aduh.
0: Enggak, tapi gua rasa juga sampai mana tadi gua pengen ngomong apa kan jadinya. Gua rasa juga kalau misalnya kita punya kegiatan ataupun aktivitas di luar gitu kan lebih bijak memang gunain masker. Maskernya juga spesifik ya. Ada beberapa masker yang ternyata enggak bisa nih ngelawan si debu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik.
0: Gitu. Dan gue kemarin tuh ngeliat kayak amazed banget.
1: Kenapa? Kok ketawa sih?
0: Karena ini kan mungkin selama gue hidup pengalaman pertama terkena abu vulkanik kan.
1: Gue juga lagi.
0: Gue nggak expect segininya gitu kan.
1: Gue juga lagi.
0: Iya kan.
1: Berarti
0: makanya.
1: 1983 itu kita belum lahir ya?
0: Masa sih? Kan lo tinggal lihat akte lo. Sorry, memori otak lo terhadap hidup.
1: Gue udah.
0: Wow, reinkarnasi.
1: Ngeliat dari atas. Oh my god.
0: Mungkin. Mungkin. Tapi gitu, kalaupun sekarang mungkin apa ya, produksi abu vulkaniknya mungkin sudah mulai berkurang, tapi kan residu atau sisaan-sisaan debu yang masih ada gitu kan di sekitaran Bandar Lampung atau Lampung lebih tepatnya gitu ya, dan tertiup angin itu juga harus dihindarin, makanya tetap harus pakai masker.
1: Betul.
0: Sampai nanti sudah aman semuanya, ya kan? Ya udahlah, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin teman Produa semua. Jadi dengerin terus kita berdua di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Itu maksudnya. Terbaik.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.